Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang udah siap-siap berangkat kantor, berangkat sekolah, boleh banget teman Pro 2 ya. Afirmasi positifnya jangan lupa. Kamu harus yakin bisa melalui hari ini dengan semangat dan juga lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan teman Pro 2 menemani pagi kamu nih di hari ini mungkin sambil berangkat kerja. Aku bakal spill ada satu peringatan yang mana peringatan ini itu diperingati setiap tanggal 22 Juni teman Pro 2 bertepatan dengan hari ini. Dan ini bukan sekedar peringatan biasa saja, tapi di balik peringatan ini ada hal yang bisa kita petik sebagai pesannya teman Pro 2. Ada peringatan apa, Bu? Ada peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia. Yang mana teman Pro 2? Peringatan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Sepenting apa sih? Nanti bakal aku bahas buat kamu. Dan juga aku nanti bakal bahas latar belakang kenapa ada peringatan ini teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget jangan kemana-mana, stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Temam Pro 2, Hari Hutan Hujan Sedunia. Ini adalah peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Yona Temam Pro 2, Hari Hutan Hujan Sedunia ini itu pertama kali diprakarsai pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership Temam Pro 2. Dan peringatan ini itu menekankan bahwa hutan hujan ini merupakan salah satu solusi paling efektif dan juga hemat biaya Temam Pro 2 dalam mitigasi perubahan iklim. Dan Temam Pro 2 melalui momentum ini, itu berbagai organisasi maupun komunitas di seluruh dunia berkolaborasi dalam mengembangkan strategi perlindungan dan juga restorasi hutan secara menyeluruh Temam Pro 2. Dan gak hanya itu teman-teman ya, bahwasanya hutan hujan ini juga memiliki peran yang sangat vital. Kenapa? Karena bagi ekosistem dan juga kehidupan manusia Temam Pro 2, hutan hujan ini dikenal memiliki satu hal yang bisa dikatakan sebagai kunci gitu ya Temam Pro 2 terhadap kelestarian hidup makhluk hidup itu sendiri. Dan selain itu Temam Pro 2, hutan hujan ini dikenal memiliki ekosistem yang relatif stabil dan juga kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan jenis hutan lainnya. Dan Temam Pro 2 ada hal yang luar biasa. Apa tuh Bul? Yang mana Indonesia Temam Pro 2 ini merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia Temam Pro 2. Yang mana persebarannya meliputi berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Harusnya Temam Pro 2 dengan hal ini menyadarkan kita ya, betapa luar biasanya negara kita Indonesia dengan hutan hujan tropis terluas. Dan semoga momentum peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia ini bisa menjadi momentum untuk kita kembali sadar dan juga kembali berperan terhadap hal ini. Karena sejatinya Temam Pro 2, semua kita siapapun itu memiliki peran terhadap kelestarian hutan yang ada di Indonesia.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol, dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP, MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan. Itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan, kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yatama Pro 2 masih berakuas sambil di 94,8 FM. Dan Yatama Pro 2, jika tadi aku udah spill ke kamu nih bahwasanya hutan hujan itu memiliki peran yang sangat vital ya bagi ekosistem dan juga kehidupan kita manusia. Dan Yatama Pro 2, kita bakal bahas nih apa aja sih peran dari hutan hujan dan seberapa vital gitu teman Pro 2 ya. Nanti bakal aku bahas di pada part 3. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku mau ke Eco Show dulu teman Pro 2 dengan Halalkan.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Temam Pro 2, peran hutan hujan tropis di luar fungsi ekologinya ini banyak banget teman-teman ya. Kita bisa bagi ke dalam beberapa dan aku bakal bahas nih yang pertama dari fungsi ekonomi dan juga sosial budaya Temam Pro 2. Yaudah Temam Pro 2 secara konkret ini mencakup penyediaan sumber daya hasil hutan seperti kayu dan juga non kayu, terus juga lahan untuk pemanfaatan seperti pertanian, perkebunan, plus juga sebagai sumber devisa pariwisata serta rumah adat dan warisan budaya bagi masyarakat lokal. Dan Temam Pro 2, hutan hujan tropis ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek non-ekologi yang menjadi pendorong utama nih Temam Pro 2 ya bagi kehidupan manusia. Dan aku bakal spill ke kamu nih ada beberapa fungsi gitu ya Temam Pro 2, fungsi ekologi dari hutan hujan tropis. Yang pertama kita bahas fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi Temam Pro 2 yang pertama, bahwasanya hutan seperti yang kita ketahui ini menghasilkan komoditas material yang bernilai tinggi seperti kayu. Kalau di Indonesia ada kayu jati, ada kayu meranti, Temam Pro 2 serta produk non kayu seperti rotan, damar, getah, madu, dan juga gaharu. Yang tentunya Temam Pro 2 sumber hasil hutan kayu dan bukan kayu ini adalah fungsi yang sangat bisa dirasakan manfaatnya gitu ya Temam Pro 2 bagi kita sebagai manusia. Terus juga Temam Pro 2 sebagai sumber obat-obatan tradisional. Yang mana seperti yang kita ketahui, hutan ini menyediakan bahan baku alami untuk obat herbal dan juga farmasi. Gak hanya itu Temam Pro 2, di bidang pariwisata juga hutan adalah salah satu aspek yang berfungsi banget gitu ya Temam Pro 2. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak destinasi wisata yang memang mereka berfokus pada pariwisata alam atau ekowisata seperti pusat pengamatan flora dan fauna endemik yang mendatangkan devisa serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di sekitarnya. Gak hanya itu Temam Pro 2, dari sektor pertanian juga bahwasanya hutan ini menyediakan lahan atau juga jasa lingkungan yang menopang ketahanan pangan dan juga perkebunan masyarakat sekitar. Gak hanya dari segi fungsi ekonomi saja, tapi dari fungsi sosial budaya, fungsi edukasi dan penelitian, ternyata hutan juga sangat luar biasa gitu ya Temam Pro 2. Gimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Teman Pro 2, kita masuk ke fungsi hutan hujan tropis berikutnya. Kita masuk ke fungsi sosial dan budaya. Yona, Teman Pro 2, ruang hidup bagi masyarakat adat dan lokal yang sistem sosial dan tradisinya sangat bergantung pada ekosistem hutan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya hutan ini juga menjadi kultural dan identitas. Di samping itu, Teman Pro 2, hutan hujan tropis juga merupakan warisan budaya yang mana menjadi bagian dari sejarah, mitologi, serta kearifan lokal seperti sistem FOBO atau hukum adat perlindungan hutan yang diwariskan secara turun-temurun. Gak hanya itu, Teman Pro 2, ada fungsi edukasi dan juga penelitian yang mana bisa kita katakan, teman-teman, ya, bahwasanya hutan ini merupakan laboratorium alam, lokasi penelitian dan pendidikan untuk studi ilmu biologi, botani, zoologi, farmakologi, dan juga antropologi, Teman Pro 2. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya ternyata hutan ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa bagi manusia. Gak hanya ekonomi aja, tapi juga fungsi sosial budaya, fungsi edukasi dan penelitian. Dan Teman Pro 2, hutan hujan tropis, kenapa kita harus menjaganya? Ya, karena Teman Pro 2 ya, kalau misalkan hutan gak dijaga, ya bagaimana keanekaragaman hayati yang luar biasa ini bisa lestari gitu, Teman Pro 2. Bahkan faktanya sekarang baik itu fauna maupun flora banyak yang udah punah, betul gak? Makanya supaya anak cucu kita juga bisa nih ngeliat, ngerasain gimana kayanya hutan kita, boleh banget kita harus jaga. Di samping itu, Teman Pro 2, hutan juga memiliki peran yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang ngatur iklim global, Teman Pro 2. Makanya kalau misalkan iklim kita nggak mau nih, iklim yang mungkin tidak sesuai yang kita inginkan, ya boleh banget kita harus jaga hutan supaya iklim kita terjaga. Dan Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 8.45 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini artinya beberapa menit lagi, Teman Pro 2, masih ada 15 menit lagi lebih kurang. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang akan sapa kamu nih di pagi ini, Teman Pro 2, menjelang siang. Dan nanti di pukul 9 aku juga bakal sapa kamu di program Kita Indonesia.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Biasanya, kalau ke kamar mandi, kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu nggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis, toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berhias dan bersih-bersih menjadi ruangan berhias, kemudian menjadi ruangan untuk buang air.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Oke, Demo Pro 2 gak kerasa udah pukul 8 lewat 56 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi hari ini, Demo Pro 2 artinya kebersamaan kita di Spada bakalan berakhir di 4 menit lagi sebelum kita beralih ke program kita Indonesia. Dan Demo Pro 2, aku doain semoga siapapun kamu, semoga kita menjadi pribadi yang semakin cinta akan hutan gitu ya Demo Pro 2. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau misalkan bukan kita mulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu ya teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, di pukul 8.56 waktu Indonesia Barat ini, aku mau ngajak kamu kita ke satu lagu terakhir teman Pro 2 dari Julian Jacob. Layarkan teman Pro 2 ya, sama kayak cita-cita kamu, sama kayak harapan kamu, sama kayak hal-hal baik kamu, kamu pasti itu terus berlayar, betul? Betul, jadi boleh banget. Sekarang kita udah disadarkan sama satu hal bahwasanya jaga hutan itu penting banget, dan kalau bukan kita mulai dari diri kita, kapan lagi? Jadi boleh banget, harapan itu harus kita layarkan. Layarkannya gimana, Bul? Iya, dengan cara action, teman Pro 2 ya. Aksi untuk hutan kita. Teman Pro 2, ini dia Julian Jacob dengan Layarkan, lagu terakhir kita di Spada.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, barusan ada Mario G. Cloud tarik ulur nganterin kita ke program Kita Indonesia di hari ini, teman berdua ya, edisi 22 Juni 2026. Teman berdua, banyak teknologi yang datang dari anak bangsa Indonesia, setuju nggak? Dan ternyata teman produa sudah banyak yang mendunia. Hanya saja teman produa, kita tidak banyak yang tahu akan hal ini. Dan aku bakal spill ke kamu nih teman produa, beberapa inovasi yang dimiliki orang Indonesia yang sudah dipatenkan. Apa aja tuh, Bul? Nanti teman produa kita bakal bahas ada konstruksi cakar ayam. Terus juga ada metode Habibi. Ada pemindai otak 4D, teman produa, bukan lagi 3D tapi udah 4D, dan juga ada bahan bakar membran sel. Ya, nanti teman produa kita bakal bahas nggak hanya itu tapi juga ada beberapa hal lainnya yang akan menjadi wawasan baru, insight baru buat aku, kamu, dan kita. Makanya jangan kemana-mana teman produa, tetap di Kita Indonesia Beraku Asabul selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Tamam pro.
1: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman ter-

Teman Pro 2, kita mulai perjalanan kita mengenali beberapa inovasi yang dimiliki anak Indonesia ya, orang Indonesia, dan sudah dipatenkan. Ada apa aja, Bul? Teman Pro 2, kita ke konstruksi cakar ayam. Ya, mana Teman Pro 2 ini adalah teknologi dalam bidang konstruksi yang mana berbentuk pondasi bangunan dan ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada 1961. Ya, mana Teman Pro 2, pondasi ini itu memungkinkan sebuah bangunan dapat dibangun di atas tanah yang memiliki struktur lunak seperti rawa, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, teknologi ini itu sudah dipatenkan lebih dari 40 negara. Banggakah Habul Baca ini? Bangga banget Teman Pro 2 ya, karena ternyata dari sini kita bisa ngelihat kita anak Indonesia ternyata memiliki potensi untuk bisa dikenal luas dan bahkan diakui oleh masyarakat mancanegara. Bahkan Teman Pro 2, pondasi ini itu udah dipatenkan teman-teman ya. Next, dari konstruksi cakar ayam, kita beralih ke metode Habibi. Teman Pro 2, namanya sudah jelas langsung mengarahkan kita ke mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie. Yang mana Teman Pro 2, Bapak B.J. Habibie ini menyumbangkan ke Indonesia ya, tak hanya berupa kepemimpinannya dalam pemerintahan, namun juga teori maupun metode penerbangan. Yang mana Teman Pro 2, lewat penemuan teknologi ini, Habibie menjadi orang pertama di dunia yang menunjukkan cara bagaimana menghitung keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya, Teman Pro 2. Gak hanya itu Teman Pro 2, ada pemindai otak 4D. Biasanya kita mengenal hanya pemindai 3G ya Teman Pro 2, tapi ini ada 4D. Yang mana Teman Pro 2, Warsito P. Taruna adalah orang pertama di dunia yang menemukan pemindai aktivitas otak, yang mana memiliki singkatan dari ECFT, Teman Pro 2, teknologi yang memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan riset tentang otak dengan mengukur sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan, lalu merekonstruksi kembali volumetrik, Teman Pro 2 ya, dan juga aktivitas otak. Tapi sayangnya Teman Pro 2, hak paten untuk ECFT ini itu dimiliki oleh Amerika. Dan Teman Pro 2, dari itu kita beralih ke hal berikutnya, yakni ada bahan bakar membran sel. Yona Teman Pro 2, sulit banget untuk dipahami mengenai teknologi ini. Tetapi intinya bahan bakar membran sel ini akan dapat menghasilkan listrik yang ramah. Dan Teman Pro 2, Enia Listiani Dewi ini menemukan cara bagaimana mengubah hidrogen menjadi listrik. Tidak seperti bahan bakar minyak yang datang dari fosil yang dapat habis sewaktu-waktu, Teman Pro 2. Yang mana teknologi Enia ini itu memungkinkan kita untuk terus menggunakannya tanpa perlu khawatir akan kehabisan, Teman Pro 2.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM. Riuhnya suara-suara di dalam pikiran yang bikin kita capek ternyata bisa dikurangi dengan melakukan journaling loh, yaitu kegiatan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Hal ini akan membantumu mengendalikan dan menguraikan setiap.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2, kita beralih ke karya anak bangsa berikutnya yang telah dipatenkan. Ada teknik sos robahu, Tema Pro 2. Yona Tema Pro 2, jika kalian nih pernah melihat ya adanya pembangunan flyover namun tetap bisa berjalan, maka berterima kasihlah kepada sos robahu. Yona Tema Pro 2, sos robahu ini adalah teknik konstruksi jalan yang memungkinkan membangun flyover dengan kemacetan yang minimal, Tema Pro 2. Yona teknik ini itu didesain oleh Jokorda Raka Sukawati dan juga digunakan oleh negara-negara di Asia. Di samping itu, Tema Pro 2 ada kontainer limbah nuklir. Yona Tema Pro 2, teknologi kontainer nuklir ini itu pertama kali ditemukan oleh Dr. Insinyur Yudi Utomo Imarjoko. Yona Tema Pro 2, teknologi ini itu bisa ada berkat adanya permintaan Amerika untuk membuat teknologi ini. Dan Tema Pro 2 dikarenakan adanya kekhawatiran limbah nuklir yang makin menumpuk di sana. Makanya Tema Pro 2 ya, adanya teknologi kontainer. Dan Tema Pro 2, keberhasilan Yudi ini sangat membanggakan, namun sangat disayangkan teknologi ini itu belum terpakai di Indonesia karena belum adanya penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik. Terakhir, Tema Pro 2 ada teori 2 fast Fourier transform. Yona Tema Pro 2, siapa yang menyangka jika sinyal 4G yang kita nikmati menggunakan smartphone ini merupakan pengaplikasian konsep dari teori yang ditemukan anak bangsa Tema Pro 2. Yang mana Khairul Anwar dari Kediri ini mendapatkan konsep fast Fourier transform yang memungkinkan terciptanya 4G dengan kecepatan jauh lebih tinggi dari 3G. Dan Tema Pro 2, itulah beberapa inovasi mendunia yang hak patennya dimiliki oleh orang Indonesia. Semoga ini bisa menjadi motivasi juga buat kita nih teman-teman ya, bahwasanya gak tertutup kemungkinan untuk kita bisa mendunia, dikenal banyak orang, bahkan gak hanya masyarakat Indonesia saja Tema Pro 2, tapi juga diakui oleh dunia. Dan Tema Pro 2, sekali lagi aku mau ngucapin bahwasanya hal ini membuktikan bahwa kita bisa menciptakan sebuah inovasi. Karena itu Tema Pro 2, jangan pernah takut untuk mengajukannya kepada orang-orang, oke? Okay? Dan Tema Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Kita Indonesia, dan sampai di sini juga ya pertemuan kita di hari ini. Aku Asabul pamit undur diri Tema Pro 2 dari ruang dengar kamu, karena nanti di pukul 10 hingga pukul 3 bukan aku lagi yang nemenin kamu, tapi sudah penyiar berikutnya. Aku putarin beberapa lagu terakhir buat kamu di siang, di pagi menjelang siang ini Tema Pro 2 ya. Salah satunya ada Kesha Lefronka dengan Tawamu. Ini adalah sebuah harapan, semoga hari-hari kamu dipenuhi dan juga diisi oleh tawa. Amin ya rabbal alamin. Aku Asabul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih beraku Asabul di 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Ini kelihatannya Asabul nggak bisa move on dari kamu, jadi masih stay di sini buat kamu. Tapi teman Pro 2, aku stay-nya hanya cuma bacain berita, ada beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta. Hadir pula Teman Pro 2, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, yang juga menjelaskan pertemuan tersebut akan membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal. Yona teman produk pengelolaan guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Teman produk beralih kita ke informasi yang kedua. Wamen LH mengatakan bahwasannya ribuan pulau kecil terancam tenggelam, krisis iklim sudah jadi kenyataan. Yona teman Pro 2, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono teman Pro 2 mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Dan teman Pro 2, kita tutup informasi di siang hari ini yang mana Yura Yunita hadirkan Main ke Rumah buka ruang kolaborasi hangat dengan Perunggu. Teman Pro 2, Yura Yunita ini resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Yona teman Pro 2, program ini itu mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Dan kamu perlu tahu nih teman Pro 2, bahwasannya episode perdana ini menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dan dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Jadi boleh banget teman Pro 2, kamu bisa tonton langsung di YouTube Yura Yunita. Dan teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di siang hari ini. Akhirnya aku Asabul harus beneran move on dari kamu karena setelah ini bakalan ada rekan Selfie yang akan menemani siang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Hey, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Salvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Senin ya. Ah, udah Senin aja nih. Tanggal 22 Juni 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pro 2, kalau udah jam 10 ini waktunya apa? Iya bener banget, waktunya kita ajang request ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu silahkan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Anyway, teman-teman Pro 2 semuanya, aku lihat di WhatsApp sudah banyak nih yang udah request, yang udah gabung juga di pagi hari ini. Nanti aku bacain komenannya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

lagi teman-teman Pradua, masih barangku tentunya di pagi hari ini di ajang Zona Musik Kamu ya. Dan teman-teman, kita lihat ada yang request ya di WhatsApp dulu nih, kita bacain karena Instagram baru aku up story-nya ya. Darinya 0823 sekian ya. Halo kakak pagi, izin request lagu Sabrina Lenor dengan Haha. Terima kasih kak, sama-sama. Terus juga darinya 0856 69 sekian juga request lagu yang sama. Dari 0822 57 99 sekian juga request lagu yang sama nih. Terus juga dari 0859 21 sekian request lagu yang sama juga. Ini pada kompakan ya, yang request di WhatsApp ini requestnya lagu Sabrina Lenor dengan Haha ya. Terus juga nih, dari Nyandol 831 nih 93 sekian. Selamat pagi Min, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian. Terima kasih, saya dengerin lewat RRI Digital ya, keren. Boleh. Terus juga darinya 0852 83 sekian. Halo Min, izin request lagu Haha Sabrina Lenor ya. Terima kasih Min, semangat siarannya. Terima kasih. Terus juga darinya siapa ini? 08 13 76 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Mau izin request lagu dari Shakira, Dai Dai kak. Oke, kita cek dulu ya lagunya ya, kalau ada nanti aku puterin. Terus juga nih darinya 08 95 03 sekian, request lagu Haha juga nih. Ada dari 081-1521 sekian sepeda ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih, doa yang sama buat kamu ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu di pagi hari ini, bisa banget ya teman-teman. Caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. So, teman-teman Pro 2, daripada lama-lama langsung aja nih aku putarin lagunya nanti ya. Untuk yang request hari ini di tanggal 22, wah, ini gercep banget ya. Baru beberapa menit aku up story di Instagram, ini udah ada yang request nih. Langsung aja aku bacain ya. Dari hari Selasa. Nama akunnya hari Selasa ya, ini hari Senin nih. Request monolog dari Pamungkas katanya, oke. Terus ada dari Keisha, requestannya seberapa pantas dari Sheila on Seven ya. Terus darinya 0852 sekian, request simpan rasa dari Fadel Nasir nih. Terus juga dari 0822, requestannya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Ada yang request lagu Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus juga nih, dari Rasha ya. Terus juga ada yang request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, salam buat Alesha nih katanya, dari Au Yang Lin. Terus juga dari Zatia, request lagu Pura-Pura dari Lyodra, Yumi dengan Di Ujung Minggu dari Mesahira kak. Oke, siap. Abis ini langsung aku puterin ya. Tapi buat teman-teman Pro 2, antrian dulu ya, karena ini lagunya lumayan banyak yang request, jadi aku puterin sesuai dengan antrian. Terus dari Zania nih, request lagu Cegil dari Nabila Takiyah dan Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Selamat hari Senin buat kamu yang ngangenin. Wow, bisa aja nih. Dari Nabila juga nih ya, request di Jumat Minggu dari Mesahira, Happy Monday, awal pekan, awal ikhtiar baru. Selamat, semangat selalu kakak. Iya, semangat juga buat kamu ya. Terus juga dari 0822 nih, request lagu Bahagia Lagi dari Pece Kota, salam buat Pece First seluruh Indonesia. Terus dari Kila, request di Ujung Minggu dari Mesahira, terima kasih kak Selfie, sehat selalu. Oh, sehat selalu juga buat kamu ya Kila, thank you so much. Terus dari We Are One FM ya,

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng aku tentunya di siang hari ini di Zona Musik Kamu ya. Dan tadi sudah ada yang request nih teman-teman, ada yang request lagu Pura-Pura dari Lyodra, terus juga lagu BTS dengan Come Over, terus juga ada yang request lagu Bahagia Lagi dari PC Kota ya. Ada juga nih yang request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Nanti aku bakal putarin lagunya. If I juga dari Treasure tadi ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih. Next ada darinya 0822 sekian-sekian ya. Hai Kak, request lagu Shalina Grace Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih, salamnya buat Kakak Selfie aja yang lagi

pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak ya sudah request di siang hari ini dengan lagunya Melawan Restu dari Mahal ini ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke Pura-Pura dari Liodra dulu, spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, enggak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di zona musik kamu ya sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pradua, karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan buat teman-teman Pradua semuanya. Jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke teman-teman, masih barengku tentunya di siang hari ini dan kita ada di ajang Fun Entertainment ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman berdua semuanya. Nah teman-teman, aku membahas mengenai trailer Spider-Man Brand New Day yang akan tayang pada Juli. Jadi Sony sudah rilis nih ya trailernya, dimana menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Nah jadi latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Nah, dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya nih. Dan ia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Tapi, meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota ya. Dan masih ada kelanjutannya nanti, aku bakal spill jadi foto pertama Prado, tetap stay tune aja pokoknya ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prado FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, berdua sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini pukul 12.22 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya di Fun Entertainment ya. Nah, tapi tekanan yang makin besar nih memicu perubahan fisik yang nggak biasa dan mengancam keberadaannya nih. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Nah, jadi Peter Parker ini diberikan tantangan baru nih ya. Nah, film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MJ. Selain itu, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, serta Michael Mando juga kembali hadir. Sejumlah pemain baru juga bergabung nih, kayak misalnya Sadie Sink, Tramal Tillman, Liza Colon-Zayas, dan Marvin Jones 2. Nah, cuplikan yang ditayangkan di CinemaCon memperlihatkan MJ yang kini memiliki pasangan baru. Gimana ya ceritanya, pasti bakal menarik juga. Jadi buat teman-teman Pradua tetap stay tune aja, nanti aku bakal balik lagi di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini teman-teman Pro 2 bakalan ada Pro 2 Sport ya. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, jaya!
1: Oke teman-teman Pro2, saatnya kita ada di ajang Pro2 Sport ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga tentunya untuk teman-teman semua ya. Dan teman-teman, untuk olahraga sendiri ini aku mau bahas mengenai sepak bola kali ya. Karena bertepatan juga nih hari ini tuh, atau bulan-bulan sekarang itu adalah bulan-bulan Piala Dunia nih. Nah, jadi aku mau bahas soal salah satu yang sedang hangat gitu ya. Ada drama dari Messi hingga sindiran Ancelotti, Scalani bongkar semua lewat pesan gitu. Apa sih yang terjadi ya? Jadi pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni akhirnya membongkar semua terkait isu yang menerpa Lionel Messi hingga sindiran pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Scaloni menegaskan fokus Argentina saat ini tetap terjaga menjelang duel melawan Austria di Piala Dunia 2026. Di tengah berbagai isu yang menerpa Lionel Messi, Scaloni memastikan sang kapten Argentina mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota skuad Albiceleste. Mengingat Argentina akan menghadapi Austria dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Gimana dengan kelanjutannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Masih berangku tentunya teman Prodo di siang hari ini di Ajang Prodo Sport ya. Seperti yang aku udah bahas tadi, ada drama nih antara Messi, terus juga ada sindiran dari Ancelotti nih ya. Nah, teman-teman Prodo, di tengah berbagai isu yang menarik

Pak Lionel Messi. Scaloni memastikan sang kapten Argentina ini dapat dukungan penuh nih dari seluruh anggota skuad Albi Celeste. Nah, jadi Scaloni menegaskan kebersamaan menjadi kekuatan utama Argentina dalam menghadapi situasi seperti itu. Menurutnya, Messi nggak pernah menghadapi tekanan seorang diri. Kami percaya bahwa kebersamaanlah yang membantu melewati situasi seperti ini. Kami menyadari bahwa selalu lebih baik menghadapi masalah-masalah ini bersama seorang teman. Saya rasa dia juga merasakan hal yang sama, ke atas Scaloni nih, dalam acara konferensi pers jelang laga Argentina versus Austria yang akan digelar gitu ya. Nah, di luar isu Messi, Scaloni juga memberikan perhatian serius nih terhadap Austria. Ia menilai lawannya memiliki karakter permainan yang mampu menyulitkan tim manapun di turnamen ini. Austria adalah tim yang tangguh. Mereka menekan dengan baik dan bermain sangat langsung. Turnamen ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada lawan yang mudah, katanya ya. Nah, kemudian Scaloni juga menilai format baru Piala Dunia 2026 membuat persaingan semakin kompetitif. Banyak tim yang sebelumnya tidak diunggulkan mampu memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara besar nih. Your dish room right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi nih drama mengenai Messi, terus juga sindiran dari Ancelotti ya. Jadi ketika ditanya mengenai performa timnya ya, Scaloni menjelaskan saat menghadapi Aljazair pada pertandingan sebelumnya, ia menilai kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama nih yang membuat Argentina tetap mampu mengendalikan pertandingan. Jika lawan mengejutkan Anda, maka Anda harus bertahan, katanya. Yang terpenting dalam tim mampu beradaptasi dan itulah yang membuat saya tenang, gitu. Ketika ditanya mengenai ulang tahun Lionel Messi yang jatuh pada 24 Juni, Scaloni memberikan jawaban singkat namun penuh makna. Ia berharap kapten Argentina itu terus menikmati sepak bola dan kebahagiaan bersama tim nasional. Harapan kami semua adalah agar dia bahagia, percayalah, kata Scaloni ya. Ya mudah-mudahan aja sih ya, untuk pertandingannya nanti bisa berjalan dengan lancar, jaya, aman, sentosa pokoknya ya. Dan juga berbagai isu yang menerpa Lionel Messi, semoga itu hanyalah isu belaka ya teman-teman. Dimana nanti ini Argentina bakal menghadapi Austria dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Sama-sama kita lihat nanti ya. Anyway, tetap stay tune aja pokoknya, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasar Lereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang, bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua nih, nasi kapau yang ini nggak ada tumis-tumisnya, nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya nih apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampa. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang itiak di kami ada. Di orang kan ada spesifik, orang lain tidak ada. Orang paling spesifik nasi kapau itu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan, serta dimasak menggunakan kayu bakar, semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khas di Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita sejak jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya, perhatian dari pemerintah, dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 13 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada asiknya bisnis ya. Dan kita akan bergabung. Nanti bakalan ada kejutan baru nih buat teman-teman Pro 2 tentunya di jam 2 nanti ya. Ada teman-teman dari UPN yang akan bergabung. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

0: 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita di ajang asiknya bisnis nih ya. Seperti biasa, aku dan teman-teman dari UPN ya, ini akan menjelaskan mengenai bisnis nih di siang hari ini ya. Kita udah bareng sama Katika dan juga Kak Wahyu ya di siang hari ini. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman Pro 2. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, deket. Halo, selamat siang. Nah, deketin Kak lagi mic-nya. Jangan malu-malu, enggak digigit kok sama mic-nya. Oke, silakan nih teman-teman mau bahas apa nih di siang hari ini mengenai bisnis? Boleh? Siapa? Ayo Kak Tika, silakan mau bahas tentang bisnis apa nih?
2: Halo teman-teman, Probot 2, selamat datang di Asiknya Bisnis.
0: Jadi kita mau bahas ini tentang bisnis apa nih? Tentang apa?
2: Kopi, Kak.
0: Kopi, oke. Okay. Deketin lagi mic-nya biar kedengeran itu sama teman-teman Pro 2, oke. Okay. Kenapa memilih bisnis kopi nih untuk dibahas?
2: Karena lagi trennya, Kak, bisnis kopi di mana-mana gitu.
0: Oh, lagi tren banget ya, ya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, gimana nih? Mungkin teman-teman bisa jelaskan kenapa mau membahas mengenai bisnis kopi. Siapa nih yang mau jelasin?
1: Nah, saya ini, Kak. Nah, okay. Awalnya saya kan melihat...
0: Coba deketin mic-nya. Iya, Kak. Nah, biar kedengeran tuh. Ditarik aja boleh. Nah, ditarik. Oke. Okay.
1: Mungkin dari ceritanya, Kak, ya. Nah, awalnya itu saya melihat peluang dari kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul di tempat kopi itu kan, Kak. Dari situ muncul ide untuk membuat usaha kopi dengan konsep yang sederhana tapi nyaman. Nah, di situ saya mulai dari belajar tentang kopi, mencari bahan yang berkualitas dan mencoba memahami apa yang diinginkan pelanggan. Nah, tentu saja nih, Kak, awalnya tidak mudah tapi banyak kesalahan dan tantangan yang harus diperbaiki.
0: Gitu. Berarti kamu udah buka bisnis kopi belum?
1: Belum, Kak. Baru dari tahap awalnya, Kak.
0: Baru tahap awal. Berarti udah mau buka nih?
1: Udah mau buka, Kak.
0: Oke. Kenapa bisnis kopi ini menjanjikan selain dari apa ya? Kopi ini jadi tren saat ini gitu. Jadi kayak tren minuman gitu. Kayak sesuatu yang harus ada setiap hari gitu.
1: Ya mungkin ini udah masuknya di Piala Dunia nih, Kak, ya. Banyak anak-anak muda yang sering nongki di warung itu atau di tempat kafe untuk menonton pertandingan bola biasanya.
0: Begadang
1: kan,
0: gitu ya.
1: Ya begadang, Kak.
0: Tapi itu kalau misalnya minum kopi itu bisa jadi lifestyle nggak sih?
1: Kalau untuk disebut lifestyle sih enggak, Kak. Itu kalau kita minum kopi kan pasti ada itunya, Kak, dampaknya kan. Kalau minum kopi yang berlebihan.
0: Oh, ada dampaknya ya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kita akan membahas mengenai bisnis di usaha bidang kopi ini nanti ya, yang akan dijelaskan nanti sama teman-teman dari UPN. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya dan juga teman-teman dari UPM ya, yang membahas mengenai bisnis kopi tadi ya. Ada Bang Wahyu sama Kak Tika dan juga Kak Ana ya. Nah sekarang Kak Ana nih yang mau menjelaskan mengenai bisnis kopi, silahkan. Nah jadi bisnis kopi ini gimana nih maksudnya Kak Ana?
2: Nah banyak sih Kak sekarang remaja yang mulai minum kopi. Dari kebiasaan sederhana ini muncullah

0: untuk membangun bisnis kopi. Awalnya tuh hanya rasa penasaran ingin membuat kopi yang enak dan berbeda. Tetapi kemudian berubah menjadi sebuah usaha yang memiliki tujuan.
1: Oh gitu, berarti emang dari hobi awalnya ya, kayak bukan hobi ya, tapi lebih kayak minuman yang disukai ya.
0: Iya kak.
1: Comfort drink lah istilahnya gitu ya.
0: Ya.
1: Terus?
0: Bukan hanya soal rasa kopinya aja sih kak, tapi juga suasana, kemasan, dan pengalaman ketika menikmati kopi itu penting banget ya kak ya. Karena itu bisnis kopi itu harus punya ciri khas.
1: Oh gitu. Oke. Ciri khasnya tuh maksudnya gimana nih kak?
0: Misalnya menciptakan menu yang unik. Yang sesuai dengan selera remaja saat sekarang ini kak.
1: Berarti nyesuain ya.
0: Iya kak.
1: Oke, terus kalau menurut Bang Wahyu sendiri gimana?
2: Kan bisnis kopi itu juga membutuhkan kreativitas nih kak. Misalnya di media sosial kan bisa digunakan untuk memperkenalkan produk nih. Terus membuat konten yang menarik.
1: Oke.
2: Kemudian membangun hubungan dengan pelanggan. Ketika pelanggan merasa dekat dengan sebuah brand, pastinya kan tidak hanya untuk membeli kopi juga, tapi juga ikut jadi bagian bisnis dari kita kak.
1: Iya betul. Berarti kita bukan hanya bikin brand, tapi juga bagaimana produk kopi kita itu emang melekat gitu ya di masyarakat ya.
2: Iya kak.
1: Kayak tahu, oh ini produknya si ini nih gitu ya. Oke. Nah, apalagi nih yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis kopi nih?
2: Nah, untuk kalau membangun bisnis kopi nih kak, itu bukan hanya tentang menjual minuman, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang disukai banyak orang. Nah, dengan kerja keras kita, inovasi kita, dan kemauan kita untuk mengembangkan sebuah ide sederhana untuk bisa menjadi pebisnis kopi yang sukses.
1: Oh gitu. Terus untuk untuk pemasarannya sendiri itu gimana nih?
2: Bisa melalui platform media sosialnya kak ya, seperti kan kebanyakan memakai media dari TikTok atau dari Instagram gitu kak.
1: Untuk pemasarannya ya?
2: Iya.
1: Berarti anak muda sekarang udah bisa dong jadi pengusaha muda?
2: Bisa kak.
1: Bisa banget ya.
2: Bisa banget kak.
1: Asalkan apa nih?
2: Asalkan berusaha keras dan
1: nggak putus asa gitu ya. Nggak mudah nyerah ya. Oke. Nah, kira-kira untuk bisnis kopi sendiri apa nih yang paling menjanjikan gitu? Semisal kayak kopi Arabica kah, Robusta kah, atau dua-duanya nih?
2: Bisa dua-duanya nih kak.
1: Oh bisa dua-duanya. Kenapa tuh?
2: Ya karena kan lidah atau selera orang kan beda-beda nih kak penikmat kopi. Jadi kan banyak misalnya kopi-kopi yang lain yang dinikmati sama anak-anak muda nih, remaja-remaja, atau dia suka kopi hitam atau kopi yang manis gitu kak.
1: Oh gitu. Kayak misalnya aku gak bisa minum kopi nih, gimana tuh? Ya, sebenarnya aku gimana ya, bisa minum kopi tapi enggak yang kayak orang-orang ya, misalnya kayak tiap hari minum kopi gitu, enggak.
2: Ya kan ada itu kak, jenis kopi susu namanya kak. Jadi itu pas untuk di lidah-lidah orang yang suka pahit kak.
1: Oh yang enggak terlalu suka pahit ya.
2: Iya kak.
1: Oke, menarik. Nah kira-kira buat anak muda, apakah bisnis ini menjanjikan atau enggak nih?
2: Kalau untuk bisnis ini sih menjanjikan ya kak ya, soalnya kan ini maraknya anak-anak remaja sering keluar nih kak. Banyak yang untuk pergi kafe untuk menonton bola, kan sekarang lagi Piala Dunia nih kak.
1: Tapi apakah hanya untuk Piala Dunia doang apa gimana?
2: Bukan sih kak, kan bisa untuk jadi jangka panjang untuk kita bisa mulai dari bisnis dari kecil sampai besar nih kak.
1: Gitu, oke. Nah nanti kita akan bahas mengenai bisnis kopi ini lebih lanjut lagi ya teman-teman. Tentunya tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Brada FM, teman terbaik kamu.

Sahara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Asiknya Bisnis teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Barusan ada Go dari Blackpink ya. Ini salah satu lagu terbarunya Blackpink ya, rilis di bulan Februari lalu nih teman-teman Pro 2. Dan masih membahas mengenai bisnis di bidang minuman ya, yaitu kopi yang akhir-akhir ini tuh lagi hype banget nih. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis ini nih. Mungkin teman-teman UPN bisa jelaskan nih, siapa dulu nih yang mau jelasin? Mungkin Kak Ana, silakan.
1: Nah, untuk kelebihannya terlebih dahulu ya Kak ya mungkin. Kalau kelebihan bisnis kopi itu yang pertama tuh adanya permintaan yang tinggi karena kopi itu sudah menjadi kebutuhan harian banyak orang dari remaja hingga pekerja.
0: Oke.
1: Terus, pasar yang luas bisa biasanya tuh menjangkau berbagai kalangan dan banyak variasi produk seperti kopi susu, kopi hitam dan kopi kekinian. Nah, selanjutnya tuh ada potensi keuntungan yang besar. Seperti margin penjualan kopi itu cukup tinggi dibanding biaya produksinya ya Kak ya.
0: Oh gitu. Untuk berarti produksinya sendiri nggak terlalu mahal gitu ya?
1: Iya Kak, bisa dibilang seperti itu Kak.
0: Oke, oke, itu kelebihannya ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, kalau kekurangannya nih apa nih?
2: Kalau untuk kekurangannya nih Kak Nia, itu pas menjaga kualitas produk kopi yang dijual itu harus memiliki rasa yang konsisten agar pelanggan merasa puas. Kesalahan dalam memilih bahan baku kan untuk membuat kopi itu proses pembuatannya kan berbeda-beda nih Kak. Atau kurangnya perhatian terhadap kualitas dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Nah selain bisnis kopi juga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik nih Kak. Karena ada biayanya untuk misalnya kayak seperti yang dibilang Ana tadi, ada bahan baku. Nah yang lainnya itu seperti peralatan, tempat kita untuk membuka toko, promosinya dan biaya operasionalnya nih Kak.
0: Oh gitu, itu kekurangannya ya.
2: Iya
0: Kak. Kayak biaya, banyak biaya-biayanya lah gitu ya. Oke oke oke. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak kekurangannya?
2: Kekurangan lainnya itu misalnya salah dalam milih bahan baku nih Kak. Atau proses pembuatannya itu tuh agak lain. Jadi kurang perhatian terhadap kualitas bahannya nih Kak. Itu kan dipengaruhi kepercayaan sama pelanggan yang membeli kopi nih Kak. Itu aja sih Kak.
0: Oh berarti dari kualitas bahan juga harus diperhatikan ya?
2: Iya Kak.
0: Oke, oke. Nah, terus untuk tantangan sendiri gimana nih?
2: Kalau untuk tantangannya nih, Kak, pasti kalau di era digital ini kan yang kita sering pegang ini seperti dari HP, dari Instagram atau Facebook yang lainnya tuh. Nah, itu kan belum cukup aja nih, Kak. Bisnis itu harus memperkenalkan produknya melalui konten yang menarik kan seperti dari TikTok nih ada nih Kak. Kemudian di Instagram kita harus membuat kopi ini agar lebih menarik untuk menarik pelanggan. Nah membangun hubungan terus bisnis yang kecil yang kita rawat ini pasti akan berkembang terus mampu memanfaatkan promosi yang kita gunakan digital ini lebih baik.
0: Gitu, oke oke. Berarti emang kadang ini bisa menguntungkan, kadang juga bisa merugikan juga ya bisnis ini ya. Berarti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil di siang hari ini mengenai bisnis kopi ini, teman-teman?
2: Nah, ini kesimpulannya Kak, membangun bisnis kopi memiliki peluang yang besar, tetapi juga membutuhkan persiapan dan strategi yang matang. Dengan memahami kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang ada, seorang pengusaha muda dapat lebih siap menghadapi persaingan. Bisnis kopi bukan hanya tentang menjual minuman, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman, membangun kepercayaan pelanggan, dan terus berinovasi agar usaha dapat bertahan dan berkembang.
0: Oke, oke, keren, keren, keren ya. Oke, semoga penjelasan teman-teman tadi itu bisa menambah insight baru ya buat teman-teman berdua semuanya, khususnya yang ingin berkecimpung di dunia bisnis gitu ya. Makasih banyak buat teman-teman ya yang udah sharing tadi mengenai bisnis kopi ya. Dan teman-teman berdua gak kerasa sudah 53 menit meninggalkan pukul 14 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita Di Asiknya Bisnis sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi yang pertama, teman Pro 2, Avatar The Last Airbender musim 2 ini melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026 yang langsung dilansir dari Tandem by Netflix. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan juga musim 3, teman Pro 2. Dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Dan tentunya produser Christine Boylan dan juga Jabbar Raisani ini menjadikan alur yang lebih mendalam serta hubungan karakter yang semakin kompleks. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Voicemail for Isabel kini resmi tayang dan juga dapat disaksikan di Netflix sebagai rom.com terbaru karya Lee McKendrick. Film ini dibintangi oleh Zoe Dutch dan Nick Robinson, dilansir langsung dari Tandem juga by Netflix di Sabtu 20 Juni 2026. Mereka memerankan kisah cinta unik antara dua orang yang tidak pernah bertemu secara langsung namun terhubung melalui pesan suara, teman Pro 2. Dan cerita ini berfokus pada Jill Zoe Dutch yang masih berduka atas kematian saudara perempuannya Isabel. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, anggota grup Actern Kyung Min ini dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan, teman Pro 2. Keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Kembali lagi di Selompat 0,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya bareng Emil yang kemarin nemenin kamu di rehat malam, sekarang nemenin kamu di sore ceria untuk hari ini edisi 22 Juni 2026. Tentunya teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal happy-happyan bareng tentunya dengan beragam acara yang bakal hadir di hari ini teman Pro 2. Di antaranya di jam 3 ini teman Pro 2 ya, selama 1 jam sampai jam 4. Aku bakal nemenin kamu dalam acara Minang Pride untuk di hari ini tentunya. Dan kalau misalnya udah dengar lagu kayak gini ya, udah Minang-Minang abis lah ya, udah Minang Pride banget lah ya. Dan kemudian dilanjutkan dari jam 4 sampai jam 5 dengan acara inspirasi kita teman Pro 2 untuk di hari ini. Kemudian 1 jam lagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 6 kita bakal ada break time. Dan nanti dilanjutkan dari jam 6 sampai jam 7 dengan Pro 2 Sunset. Dan nanti kita akhiri, kita tutup dengan musik live chat selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Dan tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2 di Minang per kali ini ya, kita bakal membahas sebuah sejarah dari Menhir ya, warisan batu tegak dari masa lampau. Nah teman Pro 2 ya, untuk orang mudo Minang, asik orang mudo Minang gak tuh, untuk teman-teman Pro 2 kembali lagi di acara Minang Pride ya, dimana kita tahu bahasanya ruang Minang ke Pride ini untuk ruang kita mengenal lebih dekat lagi sejarah, budaya dan juga identitas Minangkabau yang membanggakan pastinya. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kita nih mendengar kata menhir ya, mungkin sebagian dari kalian mungkin langsung kayak membayangkan mungkin kayak batu besar gitu ya, yang berdiri tegak di tengah lapangan atau perbukitan. Nah mungkin ini buat teman-teman Pro 2 yang dulu pernah belajar BAM atau Budaya Minangkabau teman Pro 2, dan pernah belajar ini ya, pernah lihat gambarnya juga, pasti yang kebayang kayak gitu ya. Dan menhir ini adalah salah satu peninggalan budaya megalitikum atau budaya batu besar yang udah ada sejak ribuan tahun lalu teman Pro 2. Jadi secara sederhananya, in simple way-nya teman Pro 2, menhir ini merupakan batu yang didirikan secara tegak oleh manusia purba sebagai simbol penghormatan kepada leluhur nih teman-teman. Jadi kayak pada masa itu tuh masyarakat itu masih percaya nih bahwa roh nenek moyang ini memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Karena itulah menhir ini dijadikan sebagai tanda penghormatan sekaligus pengingat akan jasa para leluhur. Dan teman Pro 2 ya, kita tahu bahwasanya menhir ini banyak ditemukan di wilayah dunia, mulai dari Eropa hingga Asia ya. Dan di Indonesia sendiri menhir banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat tentunya. Gak cuma Sumatera Barat, ada juga di Sumatera Selatan, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya di Indonesia teman Pro 2. Dan menariknya nih, Sumatera Barat ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah peninggalan menhir yang cukup banyak. Ini juga menunjukkan bahwasannya Minangkabau itu atau wilayah Minangkabau ini telah dihuni dan juga memiliki kebudayaan yang notabene kayak berkembang sejak masa lampau gitu. Nah kalau tadi kita membahas sudah mengenal ya apa itu menhir, nanti di segmen berikutnya kita bakal membahas hubungan menhir dengan peradaban kuno di ranah Minang. So tetap di Minang Pride Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Intermezzo.
1: Eh, Pit. Coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
0: Ya beda lah. Kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
1: Salah.
0: Apaan?
1: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
0: disemur. Enak dong.
2: Enak dong.
0: Intermezzo.
3: Eh, copot, copot, copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Hah, kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah, terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan kita masih di Minang Pro di hari ini ya. Dan Teman Pro 2, kita ketika berbicara tentang sejarah Minangkabau, banyak orang ini langsung teringat pada kerajaan dan juga adat atau mungkin rumah gadang ya. Nah, padahal jauh sebelum itu wilayah Sumatera Barat ini udah menjadi tempat hidup masyarakat megalitikum nih Teman Pro 2. Dan para arkeolog ini meyakini bahwasannya menhir ini digunakan sebagai simbol penghormatan kepada tokoh penting Teman Pro 2. Gak cuma tokoh penting, ada juga pemimpin suku atau mungkin leluhur yang dihormati masyarakat setempat. Dan karena itulah keberadaan menhir seringkali ditemukan di lokasi yang dianggap sakral ya Teman Pro 2. Nah, jadi bentuk menhir itu juga beragam ya teman-teman. Ada yang tinggi menjulang, ada yang pendek, bahkan ada yang dihiasi ukiran tertentu. Jadi setiap batu ini memiliki makna tersendiri sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang membuatnya. Dan keberadaan menhir ini menjadi bukti bahwasanya masyarakat Minangkabau atau masyarakat kuno di Minangkabau ini telah memiliki sistem sosial kepercayaan dan juga budaya yang cukup maju pada zamannya. Lalu bagaimana sih proses

2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ruas jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Doni.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id.

0: cerita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jadi salah satu hal yang membuat para peneliti kagum ini adalah bagaimana sih masyarakat itu bikin ribuan tahun lalu tuh mampu ya, dan juga membuat batu-batu besar tanpa alat berat seperti sekarang nih, teman-teman. Jadi para ahli ini memperkirakan batu-batu tersebut diambil dari lokasi tertentu, teman Pro 2. Jadi kemudian ini dipindahkan secara gotong royong menggunakan kayu, tali, dan juga tenaga manusia. Dan tentunya prosesnya ini tentu membutuhkan kerjasama ya. Tentunya kalau tanpa kerjasama, batu itu nggak akan pindah, teman Pro 2. Dan setelah sampai di lokasi tujuan, batu ini bakalan ditegakin dengan teknik khusus yang disesuaikan dengan kondisi tanah. Jadi meskipun sederhana, teman Pro 2, hasilnya ini kayak bisa membuat bertahan hingga ribuan tahun tegaknya, teman Prodo. Dan fakta ini juga menunjukkan bahwasannya masyarakat masa lampau ini memiliki kemampuan organisasi yang baik. Jadi mereka mampu bekerja sama demi mewujudkan tujuan yang dianggap penting bagi komunitasnya. Nah, selain itu, teman Prodo, sebagai simbol penghormatan, ini beberapa menhir juga diduga nih digunakan sebagai penanda wilayah, tempat upacara adat, dan juga simbol status sosial seseorang. Nah, tentunya menhir juga menjadi bukti ya bahwa gotong royong ini dan rasa kebersamaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala, teman Pro 2 ya. Dan masih ada satu pertanyaan menarik, teman Pro 2, mengapa sih menhir tetap penting untuk dipelajari hingga sekarang? Jawabannya nanti di segmen terakhir, dan aku mau infoin ke untuk di hari ini. Informasi salat asyar di hari ini tepat pukul 16:42, 48 ya, teman Pro 2. 48 menit ya waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk di hari ini. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Perda, sesaat lagi tepat pukul 15:48 kita kumandangkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke teman Pro 2, gak kerasa 55 menit kita meninggalkan pukul 15 di hari ini. Hari ini teman Pro 2 ya, di Minangpret kali ini. Itu tandanya kebersamaan kita di acara Minangpret untuk di jam 3 sampai ke jam 4 akan segera berakhir teman Pro 2. Thank you so much sekali lagi udah nemenin aku selama 1 jam teman Pro 2 di acara Minangpret. Nanti setelah ini bakal ada inspirasi kita yang bakal nemenin kita. Yang nemenin kita gak tahu ya, sesuai dengan namanya, inspirasi kita. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan di jam 4 sore kita udah berada dalam acara inspirasi kita nih untuk di hari ini. Dan hari ini kita bakal mengenal Hi-Fi teman Pro 2 yang barusan tadi ya, walaupun itu kolaborasi sama Yofi Widianto teman Pro 2. Dan kita hari ini kita akan membahas mengenali Hi-Fi, jadi band pop yang konsisten menebarkan energi positifnya. Jadi teman Pro 2, welcome back di inspirasi kita bareng Emil teman Pro 2 untuk edisi hari ini 22 Juni 2026 ya. Dan tentunya kali ini kita akan mengulas nih salah satu grup musik Indonesia yang berhasil mencuri hati banyak pendengar lewat lagu-lagu hangat dan juga penuh makna, yaitu Hi-Fi. Halo Hi-Fi, kayak ada narasumbernya aja teman Pro 2, enggak ya. Jadi Hi-Fi ini terbentuk pada tahun 2009 nih teman Pro 2 di kota Jakarta. Dan tentunya band ini juga dikenal sebagai band dengan warna music pop yang ringan banget nih. Gak cuma ringan, segar juga, dekat dengan kehidupan anak muda juga ya. Jadi nama Hi-Fi ini sendirinya merupakan singkatan dari High Vision ya, yang menggambarkan semangat mereka untuk terus berkarya dengan visi yang besar. Nah, teman Pro 2 ya, sejak kemunculan beliau ini atau Hi-Fi ini, Hi-Fi ini juga udah menawarkan nih sesuatu yang berbeda. Jadi saat banyak lagu pop mengangkat tema patah hati yang berat, mereka ini justru menghadirkan lagu-lagu romantis yang manis banget dan juga penuh optimis serta penuh harapan. Dan teman Pro 2, karakter musik inilah yang apa ya, membuat Hi-Fi itu sendiri memiliki tempat sendiri di industri musik Indonesia. Jadi mereka ini bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga sesuatu yang nyaman bagi para pendengarnya. Dan tentunya musik sendiri ini mereka seakan menjadi teman perjalanan ya, teman belajar juga, hingga teman saat menikmati waktu santai bersama orang-orang terdekat. Dan teman Pro 2, perjalanan Hi-Fi ini tentu tidak lengkap tanpa lagu-lagu yang berhasil menjadi soundtrack kehidupan banyak orang ya. Dan di segmen berikutnya kita akan membahas karya-karya mereka yang paling berkesan nih. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu kekuatan terbesar dari Hi-Fi itu sendiri ya, masih diinspirasi kita, ini adalah kemampuan mereka menciptakan lagu yang mudah diterima di berbagai kalangan nih, teman Pro 2. Jadi beberapa lagu populer mereka antara lain Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi, kemudian ada juga yang judulnya Remaja, Pelangi Dari Mata ke Hati, ini semuanya mantep banget teman Pro 2. Jadi ya, lagu-lagu tersebut ini bukan hanya enak didengar, tapi juga memiliki punya lirik yang sederhana dan juga mudah untuk dipahami oleh semua kalangan teman Pro 2. Dan juga banyak nih pendengar merasa lagu Hi-Fi ini sendiri mampu nih mewakili perasaan mereka tanpa harus menggunakan kata-kata yang rumit nih teman-teman. Dan gak sedikit juga teman Pro 2 ya, gak sedikit lagu Hi-Fi yang akhirnya viral di sosmed ya, digunakan dalam berbagai konten kreatif. Hal ini juga menunjukkan ya bahwasannya karya ini, apalagi karya mereka ini, mampu bertahan lintas generasi. Nah, tentunya teman Pro 2, musik Hi-Fi itu sendiri juga sering ya menghadirkan nuansa ceria yang membuat pendengarnya merasa lebih semangat menjalani hari. Dan kalau misalnya tadi kita udah membahas lagu-lagunya, lalu apa sih sebenarnya yang membuat Hi-Fi begitu dicintai hingga sekarang? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Kan?
2: Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Halo teman Pro 2.

mau dengerin Emil siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke, Top Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di inspirasi kita, Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Dan tentunya teman Pro 2 di HiFi ini sendiri bertahan di industri musik selama bertahun-tahun itu bukan hal yang apa ya, bisa dikatakan gampang teman Pro 2. Namun ya, HiFi ini berhasil membuktikan bahwasannya konsistensi adalah salah satu kunci utama kesuksesan. Jadi mereka ini kayak terus beradaptasi teman Pro 2 ya, dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas musik yang sudah melekat kuat di hati pendengar teman Pro 2. Jadi selain itu ya, HiFi ini dikenal sebagai musisi yang dekat dengan penggemarnya nih ya, termasuk aku yang dekat banget sama penggemar sama si HiFi gitu ya. Jadi interaksi yang hangat ini membuat hubungan antara band dan juga pendengar terasa lebih intim, lebih personal teman Pro 2. Jadi mereka ini juga terus nih mengeksplorasi ide-ide baru dalam bermusik ya. Meski kayak pernah nih mengalami perubahan personal dari waktu ke waktu, karakter dari khasnya si HiFi ini tetap terasa dalam setiap karya yang dirilisnya. Nah, inilah yang membuat mereka tetap relevan ya, dan terus mendapatkan tempat di tengah persaingan industri musik yang semakin dinamis sama Pro 2 ya. Dan teman-teman, dari perjalanan dari dan juga karya-karyanya di mereka ini ada banyak pelajaran inspiratif yang bisa kita ambil dari HiFi ini teman Pro 2. Apa aja kira-kira, nanti kita simak bareng-bareng di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana dong pastinya, terus stay tune di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, tapi bro, dua ada beberapa nih nilai positif yang bisa kita pelajari dari perjalanan si Hi-Fi ini tadi. Jadi yang pertama ya, penting banget untuk konsisten. Jadi kesuksesan besar ini tidak datang secara instan ya, melainkan melalui proses panjang yang dijalani dengan penuh komitmen pastinya. Yang kedua, berani menjadi diri sendiri. Jadi Hi-Fi ini memilih jalur musik yang sesuai dengan karakter mereka dan juga tetap nih mempertahankan hingga dikenal luas teman-teman. Nah yang ketiga, ini terus berkembang tanpa melupakan jati diri. Jadi di tengah perubahan tren musik ini, mereka mampu berinovasi tanpa kehilangan ciri khasnya mereka. Dan yang paling terakhir, Remang Pro 2 ya, karya yang tulus ini akan selalu menemukan pendengarnya ya. Dan Hi-Fi juga udah membuktikan bahwasanya musik yang dibuat dengan hati dapat bertahan lama dan juga terus dikenang nih teman Pro 2. Dan semoga tentunya kisah perjalanan Hi-Fi ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Pro 2 untuk terus berkarya ya. Dan tentunya berani bermimpi dan juga tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara inspirasi kita untuk di hari ini. Dan gak kerasa ada hampir 51 menit ya, 52 menit malahan kita meninggalkan pukul 16 untuk di hari ini. Setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo.
6: Sahabat-sahabat.
7: Apa tuh sahabat?
6: Cio tako yo. Apa bedanya kacang panjang, jus sarawa panjang? Nah, aku yo.
7: Kacang panjang, jus sarawa panjang.
6: Hah, aku tahu.
7: Kalau kacang panjang, kalau dikare namanya tetap kacang panjang. Tapi kalau sarawa panjang, dikare namanya sarawa pendek, sahabat.
6: Santiang, sahabat yo. Santiang, santiang.
5: Intermezzo.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan di jam 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara break time ya untuk di hari ini, di hari Senin nih. Gimana nih teman Pro 2 hari Seninnya, apakah aman, lancar ya? Dan teman Pro 2 di sore kali ini, aku mengucapkan selamat sore dulu buat kalian dan juga selamat menikmati waktu istirahat ya. Dan aku bakal menemani kamu selama 1 jam ini di break time, tentunya nemenin waktu siang kamu dengan info seru dan menarik tentunya di sore hari ini. Dan teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini kita bakal ngobrolin film Indonesia yang mana ini cukup unik nih dan juga mencuri perhatian teman Pro 2. Jadi nama judulnya nih ya, judulnya sendiri itu Pesta Copet. Jadi film terbaru dari rumah produksi Imaginary yang bakal tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Nah, biasanya teman Pro 2 kalau film festival music ini identik dengan cerita anak band atau mungkin kisah cinta teman Pro 2 ya. Nah, jadi film ini beda nih teman Pro 2. Jadi film yang satu ini justru mengambil sudut pandang yang berbeda. Jadi ceritanya ini tentang sekelompok pencopet yang beraksi di tengah ramainya festival music ya. Yang bikin menariknya teman Pro 2, latar film ini bukan festival fiksi, melainkan kayak festival musik Pesapora ya, yang benar-benar ada di setiap tahunnya, dihadiri puluhan ribu penonton. Dan tentunya film ini juga menjadi debut penyutradaraan Edi Hemmut yang selama ini dikenal sebagai fotografer dan juga sosok di balik dunia musik Indonesia. Dan nama Pro 2, deretan pemainnya pun gak main-main nama Pro 2. Ada Iqbal Ramadan, ada Christo Immanuel, ada Zulfa Maharani, sampai ada yang Kawai Labiba ya. Dan tentunya dari teaser yang sudah dirilis, kalian boleh nengok itu, cek di YouTube. Ini para pemain tampil dengan karakter yang jauh berbeda dari biasanya. Bahkan nama Pro 2, banyak yang kaget ya melihat transformasi Iqbal Ramadan di film ini nih. Nah, penasaran kan? Jadi selain ini kita bakal bahas kenapa sih film ini disebut sebagai salah satu proyek paling nekat dari Imaginary. Nanti kita bakal bahas, so tetap di break time Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2, kita lanjut lagi di break time untuk di hari ini, Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian nih mendengar kata nekat, mungkin yang terbayang adalah kayak aksi ekstrim atau mungkin keputusan besar ya. Nah, ternyata kita ini juga digunakan loh oleh Ernest Prakasa untuk menggambarkan film Operasi Pesta Copet ini. Jadi menurut Ernest ya, ini adalah salah satu prediksi paling ambisius Teman Pro 2 ya, yang pernah dibuat imajinari. Dan tentunya banyak kayak Teman Pro 2 coba aja deh bayangin ya, proses syuting ini dilakukan di tengah festival musik sungguhan ya, yang dipadati puluhan ribu penonton gitu. Dan tentu saja tantangannya itu gak dikit Teman Pro 2. Tim produksi ini harus memastikan proses pengambilan gambar ini berjalan lancar tanpa mengganggu jalannya acara dan juga pengunjung festival. Nah, yang lebih menariknya lagi Teman Pro 2, ini film ini ternyata sudah muncul sejak tahun 2023 ya. Artinya ini butuh waktu sekitar 3 tahun untuk mengembangkan cerita hingga akhirnya siap diproduksi dan juga ditayangkan nih Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2, keseriusan penggarapan ini menunjukkan bahwasannya Operasi Pesta Copet ini bukan sekedar film komedi biasa Teman Pro 2. Jadi dibalik kelucuannya ada proses kreatif nih yang panjang dan juga penuh tantangan pastinya. Dan ternyata Teman Pro 2, cerita tentang copet konser ini punya pesan yang lebih dalam loh dari yang kita bayangkan. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di break time ya, di teman istirahat sore kamu di sore hari ini, teman Prodo ya. Dan kalau misalnya kita mendengar nih film tentang pencopet ya, mungkin banyak yang ngira kayak ini hanya kayak cerita lucu penuh kekacauan atau mungkin kayak aksi kejar-kejaran gitu. Tapi ternyata operasi pesta copet ini punya lapisan cerita yang lebih dalam lagi nih teman-teman. Jadi produser Ernest Prakasa ini menjelaskan bahwasanya film ini nih berangkat dari keresahan tentang kemiskinan struktural yang masih ada di masyarakat. Jadi sementara itu sang sutradara Eddie Kaemmuth ini mengatakan bahwa ide cerita ini terinspirasi dari pengalaman nyata yang pernah dialaminya nih bersama band Seringai. Jadi kasus pencopetan di konser ini ternyata malah menjadi masalah yang cukup sering terjadi, teman Pro 2. Dan tentunya melalui film ini Eddie juga ingin mengajak nih penonton untuk melihat bahwa di balik tindakan kriminal ini terkadang ada tekanan ekonomi dan juga kondisi hidup yang membuat seseorang merasa tidak punya banyak pilihan, teman Pro 2. Dan tentu aja teman Pro 2 ya, film ini juga tidak membenarkan tindakan pencopetan ya. Namun film ini mencoba untuk mengajak kita kayak lebih memahami lagi nih realitas sosial yang ada di sekitar kita. Jadi selain menghibur, penonton juga diajak nih berpikir tentang berbagai persoalan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan nanti teman Pro 2 di segmen yang terakhir nanti ada cerita lucu dari Iqbal Ramadan saat syuting nih, yang bikin dia nih malah kayak gak dikenali orang nih. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Break Time untuk hari ini di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mentasi jalan perintis kemerdekaan Kota Bukittinggi. Kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukittinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampekpuluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukittinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas. Sekilas, seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama, bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort de Kock atau Kota Bukittinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
2: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Muzaffar yang dibuang ke Fort de Kock atau Bukittinggi sekarang.
1: Setelah berada di Bukittinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan dakwah. Bersama ulama lain, beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dengan pemuka adat di Bukittinggi saat itu. Sehingga, beliau diberikan sebidang tanah adat dari Nenek Mama suku Pisang, Haji Abdurrahman. Dengan tanah adat itulah Syekh Bantam membangun surau sebagai pusat pendidikan Islam pada tahun 1889. Surau ini sekaligus sebagai tempat kediaman beliau. Hubungan Syekh Bantam dengan masyarakat Minang semakin erat ketika beliau menikah dengan perempuan Minang pada tahun 1890 hingga dikaruniai 7 orang anak. Perjuangan Syekh Bantam dalam membangkitkan semangat patriotik masyarakat disampaikan secara halus melalui pesan-pesan dakwah, hingga mampu membangkitkan semangat alim ulama, cadia pandai, pemuka adat, dan masyarakat sekitar pada masa itu. Dakwah dan siar Islam terus beliau lakukan hingga beliau wafat pada Agustus 1927. Indonesia yang terbentuk dari akulturasi budaya dan agama, di mana pengaruh Islam sendiri begitu terasa. Walau tahun berganti, zaman beralih rupa, Surau Syekh Bantam masih digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat tidak menghilangkan wujud aslinya. Masih kokoh berdiri bersahaja, seakan sebagai penawar dahaga jiwa bagi masyarakat sekitar.

0: Oke, Tanpa Perlu Dua, gak kerasa kita udah hampir di segmen terakhir Tanpa Perlu Dua ya di break time kali ini. Jadi masih dengan pembahasan kita yaitu film ya, yang mana ini diambil dari kisahnya Tanpa Perlu Dua. Ya teman-teman, gak kerasa kita udah di segmen terakhir di break time kali ini. Selain ya tadi menjadi salah satu pemeran utama, jadi Iqbal Ramadan ini juga ikut terlibat sebagai produser kreatif dalam film Operasi Pesta Copet ini, Tanpa Perlu Dua. Dan menariknya lagi ya, saat proses syuting yang berlangsung di area Pesta Pora, Iqbal ini sempat mengalami kejadian yang cukup lucu nih teman-teman. Jadi karena memang penampilannya ini berubah total untuk kebutuhan karakter ya. Jadi seorang petugas keamanan ternyata tidak mengenalinya nih. Bahkan satpam ini juga sempat menghentikannya karena memang mengira ada orang asing yang masuk ke area syuting. Nah, kejadian ini juga menunjukkan betapa totalitasnya transformasi yang dilakukan oleh Iqbal untuk film ini nih teman-teman produa ya. Dengan perpaduan komedi, dunia festival music, sampai karakter-karakter unik dan juga ke kritik sosial yang relevan. Tentunya Operasi Pesta Copet ini menjadi salah satu film Indonesia yang layak ditunggu pada tahun 2026 ini. Jadi buat kalian Tanpa Perlu Dua ya yang suka film komedi dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa catat tanggalnya Operasi Pesta Copet yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Dan Tanpa Perlu Dua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara break time untuk di hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Di jam 6 nih ya, jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Itu tadi kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset nih untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku bakal bahas mengenai seporsi mie ayam dan juga fakta di baliknya. Kira-kira ada apa nih? Nah teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin makanan favorit aku makanan favorit aku gak tuh, makanan favorit orang Indonesia, mie ayam ini pasti masuk daftar teratas teman Pro 2. Mau pagi, mau siang, mau malam, sore ya, selalu ada saja ada aja kayak yang antre di gerobak mie langganan gitu atau mie ayam langganan. Nah, tahukah kamu teman Pro 2, mie ayam ini merupakan hidangan khas Indonesia yang mendapatkan pengaruh dari tradisi kuliner Tionghoa teman Pro 2. Dan tentunya perpaduan mie kuning, ayam berbumbu, sawi, kaldu dan juga taburan daun bawang ini membuat makanan ini jadi favorit lintas generasi. Nah, menariknya lagi teman Pro 2 ya, hampir-hampir di setiap daerah ini punya mie ayamnya versinya sendiri nih. Dan ada yang manis seperti di Jawa Tengah, ada yang gurih, ada dengan mie ayam yang lebih banyak lagi, bahkan ada yang memakai topping ceker, jamur, hingga pangsit teman Pro 2. Nah, mungkin selama ini yang kita anggap seporsi mie ayam itu cuman kayak makanan sederhana aja, padahal enggak teman Pro 2. Di balik satu mangkok itu ya, apalagi mangkok yang hangat dengan mie ayam itu tersimpan banyak banget cerita, mulai dari sejarah, budaya hingga kandungan gizi yang terdapat dalam mie ayam itu tadi. Nah, setelah tahu nih, tadi kita udah jelasin tempat produk mie ayam itu punya perjalanan panjang dan juga dunia kuliner Indonesia. Sekarang kita bakal bongkar nih, tapi nanti kayaknya deh, bakal bongkar isi satu mangkok mie ayam kira-kira berapa sih kalori yang masuk ke tubuh kita setiap kali menyantapnya. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku mau ingatin juga teman Pro 2, bahwasannya nanti di pukul 18.26 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Tentunya nanti sebelum kita menuju kumandangnya azan maghrib, kita hadirkan juga lagu islami dan juga pengajian Al-Quran yang nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukittinggi. So, jangan kemana-mana. Sekali lagi, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan

Halo teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu teman Prodo. Masih tentang pembahasan kita, yaitu dengan seporsi mie ayam. Sebenarnya berapa sih kalori dalam seporsi mie ayam? Nah, jadi teman Prodo, ternyata dalam satu porsi mie ayam standar ini mengandung sekitar 400 hingga 500 kalori. Nah, ini kalau ditambahkan bakso, pangsit goreng, atau mungkin kerupuk teman Prodo, jumlahnya ini bisa naik nih. Ini bisa menjadi hingga 600 kalori, bahkan lebih teman Prodo. Jadi kalori ini berasal dari beberapa komponen utama teman Prodo. Dua, mulai dari mie kuning ini menjadi penyumbang besar ya, karena memang kaya karbohidrat, lalu ada ayam berbumbu yang memberikan protein dan juga lemak. Nah, belum lagi minyak bawang nih yang membuat aromanya makin menggoda. Aduh, aku ngiler sama Pro 2. Tapi jangan langsung takut ya, tubuh kita tuh tetap membutuhkan karbohidrat, protein, dan juga lemak nih sebagai sumber energi kita. Nah, yang paling penting adalah memperhatikan ya frekuensi dan juga porsinya. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu. Karena itulah menikmati mie ayam sesekali itu nggak masalah banget sama produk, nggak apa-apa banget gitu. Aman banget, gokil gitu lah istilahnya ya. Dan tentunya justru yang paling diperhatikan itu adalah kebiasaan makan berlebihan atau mungkin kurang bergerak setelahnya. Nah, kalau begitu apakah mie ayam ini termasuk makanan sehat atau justru sebaliknya? Nah, nanti kita bakal kupas tuntas setelah ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, tema Pro 2 ya, masih di Pro 2 Salsa tuh di hari ini. Jawabannya ternyata tergantung cara menikmati kita nih. Kalau misalnya mie ayam tuh sebenarnya bahaya atau enggak nih untuk kesehatan kita. Jadi selain kalori, mie ayam ini juga mengandung protein dari ayam ya. Tentunya karbohidrat dari mie serta vitamin dari serat dan juga dari sawi hijau yang ada di dalamnya. Namun ada satu hal nih yang sering luput dari perhatian, yaitu kandungan natrium dan juga natrium atau garam ya, yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi garam ini berasal dari kuah, kecap, penyedap rasa dan juga berbagai bumbu lainnya. Jadi jika dikonsumsi terlalu banyak atau sering ya, ini asupan natrium berlebih ini bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan kita. Nah, selain itu teman Pro 2, banyak orang juga menambahkan kerupuk, pangsit goreng atau mungkin sambal dalam jumlah banyak ya. Padahal ya, tambahan tersebut bisa meningkatkan total kalori secara signifikan. Tips sederhananya teman Pro 2, perbanyak sayur, kurangi topping gorengan dan juga imbangi dengan minum air putih yang cukup nih. Dengan begitu kamu tetap bisa menikmati mie ayam favorit tanpa rasa bersalah. Dan fakta terakhir teman Pro 2, meski terlihat sederhana, semangkuk mie ayam ini adalah kombinasi lengkap antara rasa gurih, manis, tekstur, kenyal dan juga aroma kaldu yang membuat banyak orang sulit menolaknya. Jadi teman Pro 2 ya, setelah tahu fakta dibalik porsi mie ayam, semoga kamu bisa menikmati makanan favorit ini lebih bijak lagi. Karena memang makanan terenak bukan cuma soal rasa, tapi juga soal bagaimana kita menikmati dengan seimbang. Dan itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Sunset untuk hari ini, teman Pro 2, di edisi 22 Juni 2026. Sampai ketemu besok lagi, teman Pro 2, bareng aku di Santai Siang ya. Dari jam 10 sampai jam 3 sore, teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini, aku juga mau sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kita akan hadirkan juga Pro 2 Info sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, guna sama-sama mengikuti musik live chat untuk di malam ya, di sore hari ini deh, di sore hari ini. So nanti ada slide-nya selaku setelah musik live show, juga ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dari jam 8 malam sampai ke jam 12 malam. So aku mau pamit dari ruang dengar kamu. See you next time and bye bye.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Untuk informasi yang pertama, teman Pro2, Timnas Mesir ini meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sebab tertinggal lebih dulu, teman Pro2, The Pharaohs ini bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selain Selandia Baru juga mengawali pertandingan dengan baik, teman Pro2, dan juga berhasil nih membuka keunggulan pada menit ke-15. Dan Vin Surman ini mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Dan tentunya keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum di BC Place ya, di Vancouver, Senin 22 Juni 2026. Dan tentunya Selandia Baru juga tampil disiplin nih dalam bertahan dan juga mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir, termasuk Mohamed Salah. Kita balik ke informasi yang terakhir, teman Pro2, Yura Yunita ini resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya, teman Pro2. Jadi program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat ya, bersama berbagai musisi. Tentunya episode perdana ini menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama ya. Dan tentunya dalam sesi tersebut Yura dan juga Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa, dengar aransemen yang terbaru. Dan kolaborasi ini juga memberikan warna berbeda, teman Pro2, pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube ya. Dan tentunya perpaduan vokal Yura Yunita dan juga Maul Ibrahim dari Perunggu ini terdengar menyatu dan juga menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info. Selain ini kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta guna sama-sama mengikuti musik live chat untuk di hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

live chat YouTube Radio Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget saya Lina setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Halo.
2: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya,
0: ya?
2: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak extrovert, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
2: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
2: Tapi iya, aku nangis tuh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
2: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu, kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
2: Habis aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
2: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
2: masih
0: ini.
2: Masih.
0: Ya.
2: Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio itu aku happy banget.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Beneran.
2: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
2: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
2: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
2: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
2: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
2: iya kan?
0: Sih.
2: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu kan. Pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
2: Yes.
0: Alias alasan aja.
2: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
2: Belum olahraga lagi
0: belum
2: aja
0: olahraga
2: sih
0: aja, ya.
2: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
2: Kalau gak males sih Kak. Kita tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: dapat
2: padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat apa hari Sabtu antara okay. itu.
0: Oke. Okay, and then?
2: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
2: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
2: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak
0: oh iya.
2: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh. Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
2: iya,
0: tuh.
2: Kak.
0: Astaga.
2: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
2: akhirnya
0: sayang
2: kita cuma
0: banget
2: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
2: yes,
0: jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
2: Happy banget Kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
2: Vibes
0: ada,
2: kakak ada juga happy banget.
0: Aku
2: gak tau, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
2: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
2: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
2: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
2: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata kayak cinta-cintaan banget gitu loh. Bener, tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay. Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung kayak jatuh cinta sama lagu ini?
2: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tau kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya, tulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh kok.
1: Oke, ngobrol-ngobrol nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi teman-teman Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tau dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Hampir 6 bulan ya? Dari... Berarti kita sempat karantina Desember, Desember, okay. Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan? Ya. Wow!
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok lawa?
1: Kan kita sering banget syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol, itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya. Gak ada HP. Kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu juara, rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh udah sampai muak sama sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
0: sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet enggak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak enggak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan tuh dari aku, Kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku ya satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey itu 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kak Niki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey itu masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey itu hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Melengkapi ya emang ya.
1: Iya, tapi benar-benar sedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Okay, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat dijelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Selin, pandangan
1: tentang
0: Selin
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik.
1: Jangan
0: takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal, ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamel tuh.
0: Wow, Kamel tuh ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamel tuh. Itu kita ngomongin ini kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat enak lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Kilat sekali, Kak.
1: Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hadiah ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enak kan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu berarti.
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya.
0: Kayaknya.
1: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, aku.
0: Aduh, seru banget ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, kayaknya nanti gak main diam. Dong, ya dong. Okay, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hati. Senin dong, Kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru, Kak.
0: Oh iya.
1: Kita enggak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi enggak ada, maksudnya enggak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong, Kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke.
1: Oke,
0: next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak
0: betul,
1: pastinya.
0: Betul, Indonesia lawannya.
1: Atau Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Pasti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi best. Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak enggak sih?
0: Iya. Enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja
1: ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Is, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya mam ya mam.
1: Tapi okay. Sih kayak gak tau. Kayak belum kayak, ada yang
0: belum ada ya. Kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak ya?
1: Enggak. Sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan, iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, Weiss. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu tuh, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah. Kan, ya?
0: Kenapa ketakut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Epo, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini di Rakus barengan sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih berjalan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman saya belum pernah.
0: Oke.
1: Okay. Bolehkan saya workshop dulu habis ini. Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Yes. Minta tolong. Betul.
1: Ya, enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: tulis. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau kemana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu. Itu kan rekayasa Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Buat orang. Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dengan Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh. Oh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku mau ucapkan terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Betul, bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Edi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video. Itu lebih
1: gampang. Iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video sih,
0: ya. Ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget ini.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman-teman Pro 2 Utari is here. Ya, yeah, bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di rehat malam hari ini ya, edisi 22 Juni 2026. Dan seneng banget teman-teman Pro 2 di rehat malam hari ini. Uut bakal temenin kamu dari pukul 20.00 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan juga ada beberapa rangkaian program ya yang bakal mengisi kebersamaan kita nih di rehat malam hari ini. Kurang lebih ada 3 program ya, dimulai dari program pembuka kita itu dari pukul 20 sampai ke pukul 21. Itu ada sejarah dalam seminggu teman-teman Pro 2. Sebagai anak muda yang cinta dengan negaranya, tentunya kita harus tahu nih sejarah apa aja yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana ya teman-teman Pro 2, khususnya Indonesia sih ya kan, yang masih relate sama Indonesia tentunya. Dan kemudian dari pukul 21 sampai ke pukul 23 itu nanti akan ada story of the day ya, kita bakal curhat dan cerita ataupun juga bisa request lagu ya. Kalau kamu penasaran detail programnya gimana, kira-kira kita ngapain aja, nah stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan last but not least teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir ke bersamaan kita itu nanti akan ada jazz music, dan tentunya Wood bakal putarkan lagu-lagu pilihan buat malam hari ini ya, buat temenin kalian semuanya menjelang tidur nih, mana tahu ada yang ngalong-ngalong ya kan. Nanti Wood puterin lagu-lagu pilihan buat malam hari ini ya. Dan teman-teman Pro 2, udah di pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, dan it's time for sejarah dalam seminggu ya teman-teman Pro 2. Dan kita bakal bahas sejarah apa aja sih yang terjadi dari tanggal 22 Juni sampai ke tanggal 29 Juni nanti ya, seminggu ya kan, namanya juga seminggu ya 7 hari, berarti sampai tanggal 29. Nah teman-teman Pro 2, ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi, itu mulai dari hari ulang tahun Kota Jakarta, kemudian ada peristiwa Piagam Jakarta, ada operasi Barbarossa juga nih, kemudian ada hari lahir Kota Medan ya, ada hari Bidan Indonesia, kemudian ada peristiwa Jogja kembali ya, sampai ke hari keluarga nasional, banyak ya. Tapi kita mulai dulu nih dari yang paling dekat, ada hari jadi Jakarta. Nah kalau hari ini kita kenal Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di Asia Tenggara, teman-teman Pro 2, ternyata perjalanan kota yang satu ini, kota metropolitan ini, udah dimulai hampir 500 tahun yang lalu. Wih, udah lama banget ya. Tepatnya di tanggal 22 Juni tahun 1527. Itu pasukan yang dipimpin sama Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Dan setelah kemenangan itu, nama Sunda Kelapa tadi diubah jadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun Jakarta setiap tahunnya, teman-teman Pro 2. Dan menariknya lagi, tanggal 22 Juni ini juga punya arti penting nih dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena di tahun 1945, Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta ya, sebuah dokumen yang menjadi salah satu fondasi penting lahirnya negara Indonesia. Jadi dalam satu tanggal yang sama, di tanggal 22 Juni, kita punya dua momen bersejarah sekaligus ya. Satu itu menjadi awal lahirnya ibu kota negara, dan satu lagi menjadi bagian dari perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Wow, keren ya. Ternyata satu tanggal itu bisa menyimpan begitu banyak cerita besar untuk lahirnya negara kita ini. Tapi teman-teman Pro 2, bukan cuma Indonesia aja nih yang punya sejarah penting di pekan ini ya, di minggu ini. Di belahan dunia sana, asik, ada sebuah peristiwa yang mengubah jalannya Perang Dunia 2. Ini juga penting ya buat kita ketahui. Tapi nanti deh kita bahas ya teman-teman Pro 2, karena Wood mau puterin dulu lagu selanjutnya. Untuk malam ini ada Rimar, Lost in Goodbye.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di sejarah dalam seminggu ya, tentunya masih di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, kalau tadi di tanggal 22 Juni itu udah ada hari jadi Jakarta, kemudian juga ada peristiwa penting lainnya ya, itu ada Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Nah masih di tanggal 22 Juni teman-teman Pro 2, tapi kali ini kita geser dikit nih ke Eropa ya, tapi gak geser-geser dikit sih, emang udah geser banyak gitu ya. Di tahun 1941 teman-teman Pro 2. Nah di tanggal tersebut Nazi Jerman ini melancarkan operasi Barbarossa, yaitu invasi besar-besaran ke wilayah Uni Soviet teman-teman Pro 2. Mungkin ada nih beberapa dari teman-teman Pro 2 yang baru kali ini dengar nama Uni Soviet ya, karena mungkin barangkali masih sekolah gitu kan. Nah jadi belum tahu nih kalau dulu ada negara namanya Uni Soviet. Nah bayangin aja teman-teman Pro 2, jutaan tentara, ribuan tank dan juga pesawat tempur itu dikerahin sama Nazi ya, dalam operasi militer yang kemudian menjadi salah satu pertempuran terbesar sepanjang sejarah manusia. Nah awalnya nih Jerman ini berhasil bergerak cepat ya, tapi seiring berjalannya waktu, waktu perlawanan dari Uni Soviet dan musim dingin yang ekstrim itu bikin situasi berubah total gitu. Banyak sejarawan yang bilang kalau operasi Barbarossa ini sebagai salah satu titik balik terbesar dalam Perang Dunia II. Dan dari peristiwa ini tentunya kita sebagai generasi muda bisa ngelihat ya gimana satu keputusan politik dan militer itu bisa mempengaruhi nasib jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang operasi Barbarossa ini masih dipelajari sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah modern. Nah itu di tanggal 22 Juni ya, masih di tanggal 22 Juni. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita bicaranya soal perang dan konflik besar dunia, nah nanti kita bakal kembali ke Indonesia ya, ada momen penting apa lagi nih. Tapi next kita nggak di 22 Juni lagi, kita bakal move on ke tanggal selanjutnya, ada tanggal 24 Juni. Mungkin kalian penasaran ada apa sih dengan tanggal 24 Juni? Juni. Nah, sambil nungguin Uut spill ada peristiwa apa di tanggal itu, mungkin bisa searching dulu ya teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu nih satu lagu dari For Revenge, ada Sadra.

0: IFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And of course, kita masih di sejarah dalam seminggu ya, di pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, kita move on nih ke tanggal 24 Juni. Di tanggal 24 Juni, ini juga punya cerita menarik nih dari Indonesia tentunya. Pertama, itu adalah hari jadi Kota Medan ya. Kota terbesar di Sumatera Utara ini punya sejarah panjang yang dimulai dari tahun 1590 oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Tapi siapa sangka teman-teman Pro 2, daerah ini yang awalnya merupakan perkampungan kecil, sekarang itu kita udah lihat ya gimana perkembangannya, dan tentunya daerah ini berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia dan juga masuk ke beberapa kota besar yang ada di Indonesia ya teman-teman Pro 2. Nah di tanggal yang sama, selain hari jadi Kota Medan, Indonesia juga memperingati Hari Bidan Indonesia. Nah kalau dipikir-pikir ya, profesi bidan ini punya peran yang luar biasa pentingnya, alias emang penting banget ya. Dan mereka menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak keluarga gitu, yang membantu persalinan gitulah ya. Mulai dari masa kehamilan sampai ke proses kelahiran itu dibantu sama bidan-bidan juga. Jadi tanggal 24 Juni ini teman-teman Pro 2 bukan cuma tentang sejarah sebuah kota di Indonesia aja ya, tapi juga tentang apresiasi kepada para tenaga kesehatan ya, khususnya bidan yang sudah membantu jutaan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi nih, ada dua peristiwa terakhir ya dalam satu minggu ke depan, dari tanggal 22 Juni sampai 29 Juni ya. Dan peristiwa ini dampaknya memang sangat amat besar nih, mulai dari pemicu Perang Dunia I sampai ke perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah kira-kira kamu tahu gak ya dua peristiwa penting ini kira-kira apa aja gitu? Karena Wood gak bakal langsung spill nih sekarang. Wood bakal puterin dulu deh lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini juga ya. Kita selingi dulu informasi-informasi kita dengan lagu-lagu pilihan buat malam hari ini. Next bakal ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. So stay tune terus teman-teman Pro 2 kalau mau tahu dua peristiwa terakhir di dalam sejarah satu minggu ke depan ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

balik lagi teman-teman Pro2. Asik banget ya lagunya Rio Laskar sama Andi Rianto ini ya. Kayak beda banget nih versinya sama Selina dan juga Nicky ya. Tapi jujur semuanya favorit Uut sih, gak ada yang dibeda-bedakan kok. Nah teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ya ke tanggal selanjutnya nih dari sejarah di minggu ini. Next kita di tanggal 28 Juni tahun 1914. Wih, udah lama banget ya. Kira-kira teman Pro2 di tahun itu lagi di mana nih? Kalau Uut kayaknya lagi di kehidupan sebelumnya deh, lagi jadi orang Paris kayaknya waktu itu ya. Nah teman-teman Pro2, di tanggal 28 Juni ini jadi salah satu hari yang paling dikenal dalam sejarah dunia. Nah pada hari ini, bukan hari ini ya, pada hari itu di tanggal 28 Juni itu ada Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, ditembak di Sarajevo oleh seorang nasionalis Serbia. Nah peristiwa yang awalnya kelihatan kayak kasus pembunuhan politik biasa ternyata memicu rangkaian konflik yang akhirnya berkembang nih jadi Perang Dunia I. Nah sementara itu, sehari setelahnya, tepatnya di tanggal 29 Juni, kita pindah nih ke Indonesia. Di Indonesia juga punya momen penting yang patut dikenang. Di tahun 1949, itu terjadi peristiwa Jogja kembali. Nih, apa tuh maksudnya Jogja kembali ini? Apakah Jogja dulu pernah pergi? Nah, teman-teman Pro2, Jogja kembali ini yaitu saat pasukan Belanda itu, pasukan Belanda yang terakhir meninggalkan Yogyakarta. Dan peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia ya, baik melalui diplomasi maupun perjuangan di lapangan tentunya. Nah tanggal yang sama juga nih teman-teman Pro2 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, karena ini pesannya sederhana juga ya, kalau keluarga adalah tempat pertama kita untuk belajar tentang perjuangan ya, kemudian tentang kebersamaan dan juga nilai-nilai kehidupan. Jadi teman-teman Pro2 dari tanggal 22 sampai tanggal 29 Juni itu ternyata banyak banget ya peristiwa bersejarah yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Nah, pasti dari rentang tanggal 22 ini sampai ke tanggal 29 tuh juga ada ya teman-teman Pro2 yang ulang tahun, pastinya ada juga kayak gitu. Nah, kalau gitu Uut enggak tahu siapa aja yang ulang tahun, ya udah kita ucapin aja nih selamat ulang tahun buat teman-teman Pro2 yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 29 Juni nanti. Karena ini juga bagian dari sejarah hidup kalian ya, dilahirkan ke dunia gitu. Nah itu dia teman-teman Pro2 pembahasan kita ya di sejarah dalam seminggu, karena kurang lebih udah hampir 54 menit nih kita ngobrolin seputar dengan peristiwa-peristiwa sejarah di minggu ini ya. Dan satu hal yang bisa kita ambil, ternyata memahami sejarah itu bukan cuma tentang mengingat tanggalnya aja, tapi juga belajar dari cerita dan perjuangan orang-orang yang pernah hidup sebelum kita dan orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Dan teman-teman Pro2, dan saatnya ini kita menutup program sejarah dalam seminggu untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 21, ada Story of the Day. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Okay, teman-teman Pro2 ada Nadine Amizah ya, berpayung Tuhan. Habis denger lagunya Nadine nih, tiba-tiba Ut pengen jadi perempuan yang memiliki suara yang kalem gitu ya. Karena jujur suaranya Nadine tuh enak banget, kayak suara-suara kalau sungai dikasih suara, dikasih kalau sungai bisa nyanyi tuh kayaknya Nadine gitu, kayak tenang gitu ya, kalem gitu. Ut juga pengen deh siaran kayak Nadine gitu, kayak suara Nadine ini kalem gitu, nggak barbar ya kan. Tapi ya udahlah ya, be yourself aja, nggak apa-apa. Karena kita punya ciri khas tersendiri ya teman-teman Pro2. Nanti kalau misalnya Uut kayak Nadine, nanti dikiranya Nadine lagi yang lagi siaran ya kan, nggak mungkin. Oke ya teman-teman Pro2. Dan juga gak kerasa lagu dari Nadine tadi udah ngantarin kita ke pukul 21:13 waktu Indonesia Barat. And it's time for story of the day ya, ajangnya teman Pro2 banget nih selain zona musik kamu ya. Di story of the day ini teman-teman Pro2 bisa curhat bareng Uut, bisa ceritanya lewat apa aja, lewat Instagram bisa, lewat WhatsApp bisa, chat ataupun telepon juga boleh banget. Nah, kalau lewat Instagram, caranya teman-teman Pro2 tinggal langsung aja nih ke Instagramnya @pro2rri Bukit Tinggi. Nah, di sana Uut udah upload ya flyernya Story of the Day untuk malam hari ini. Jadi, teman-teman Pro2 bisa diisi aja jawabannya di question box, dan juga mau request lagu apa juga boleh banget, nanti Uut bakal puterin. Nah, selain lewat Instagram, teman-teman Pro2 juga bisa banget nih lewat WhatsApp kita di 0811-669-9480 ya. Jadi teman-teman Pro2 bisa request juga, bisa chat di sana, bisa telepon juga boleh banget, kita cerita-cerita untuk malam hari ini, oke? Okay? Dan teman-teman Pro2 ini sembari kita menunggu respon dari teman Pro2 yang ada di Instagram dan yang ada di WhatsApp ya, untuk cerita-cerita tentang topik kita malam hari ini. Karena kita malam ini ngobrolin tentang satu hal dari masa lalu yang gak pernah kamu sesali, teman-teman Pro2 ya. Jadi kita bakal ngobrol tentang itu. Jadi teman-teman Pro2 boleh banget cerita bareng Uut di Story of the Day 2 jam ya, sampai jam 11 malam nanti. Sambil kita menunggu responnya masuk, teman-teman Pro2, ini udah banyak sih sebenarnya yang masuk, tapi bukan cerita. Ini lebih ke requestan ya. Kita bacain satu-satu. Ini dari 08125799 sekian sekian sekian. Malam Kak Izan request lagu Sabrina Leanor. Haha, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini next dari 08771142 sekian sekian dengan lagu yang sama, Sabrina Leanor. Haha ya. Kemudian dari 08124438 sekian sekian sekian, masih dengan Sabrina Leanor, haha. Kemudian dari 08527085 sekian sekian sekian, ya masih haha dari Sabrina Leanor. Wih, apa sih yang diketawain malam-malam gini? Terus, nah masih dengan Sabrina Leanor, haha. Ini dari 08138722 sekian sekian sekian, dan terakhir masih dari Sabrina Leanor, haha. Dari 08138133 sekian sekian sekian. Kayaknya malam ini lagi banyak yang pengen dengar Sabrina Leanor. Ya udah, daripada Uut yapping terus, mending kita langsung aja puterin sambil nungguin respon dari teman-teman Pro2. So ini dia Sabrina Leanor, haha. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Oke, teman-teman Pro 2, ada Love You Like That dari Love ya, yang sudah mengantarkan kita ke pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang udah Wood bilang tadi nih, teman-teman Pro 2, kalau Wood bakal bacain respon dari teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini ya, terkait dengan obrolan kita buat malam ini di Story of the Day ya. Kalau ada satu hal yang gak mau kamu sesali di masa lalu itu apa gitu, atau satu hal dari masa lalu yang gak pernah kamu sesali. Nah, ini ada dari Kasals FM. Katanya satu hal yang gak akan pernah disesalinya dari masa lalu, yaitu bisa kenal teman di luar kampus sendiri dan bisa kerja di luar kota. Request hacunya Salma ya. Oke, okay. Tapi jujur Uut setuju sih sama Kasals FM ini. Karena ya teman-teman Pro 2, walaupun sebenarnya kalau kuliah di luar kota itu kayak ada tantangannya tersendiri gitu ya kan. Bukan banyak sih tantangannya sebenarnya, karena jauh dari orang tua, kemudian kita bisa aja kuliah di daerah yang belum kita kenal gitu kan, kayak lokasinya, kondisi daerahnya gimana itu kita nggak tahu gitu kan. Dan itu merupakan sebuah tantangan tersendiri juga. Dan bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk nggak kuliah keluar kota gitu, atau malah pilih kuliah yang deket-deket aja biar masih di zona nyaman kayak gitu. Sebenarnya itu pilihan gitu, cuma pilihan untuk kuliah keluar kota ini juga jadi salah satu keputusan yang gak pernah Wood sesali gitu. Karena dari keputusan ini tuh kita bisa kenal lingkungan baru, dan tentunya kita bakal punya pengetahuan yang lebih luas juga dan berkembang juga gitu ya kan. Ya banyak sih sisi positifnya dan juga hal-hal yang seharusnya kita gak sesali kalau kita kuliah keluar kota gitu. Terus kita bisa punya kenalan baru, teman-teman baru yang beneran baru semuanya gitu. Apalagi bisa dibilang dulu tempat kuliah UUD itu bukan salah satu PTN yang banyak dipilih sama teman-temannya UUD dari SMA gitu. Jadi emang beneran sesedikit itu orang yang teman UUD yang kuliah kesana kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak awalnya sih agak susah ya buat menerima kenyataan kayak wow, teman-teman aku kuliahnya pada rombongan barengan gitu. Meanwhile aku cuma sendirian di sini. Bukan sendirian sih, maksudnya ya memang benar-benar keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan juga daerahnya itu merupakan daerah yang jarang banget buat Uut kunjungin. Tapi ternyata setelah lulus, wah jadi rindu banget sama daerah itu gitu. Kayak aduh aku kangen banget di sana suasananya, walaupun cuacanya tidak mendukung di sana ya, agak panas gitu, tapi ternyata cukup dirindukan. Dan itu menjadi salah satu keputusan yang memang benar-benar gak akan pernah Uut sesali. Karena dari sana juga bisa melahirkan Uut yang kayak sekarang gitu loh. Bisa Uut jadi penyiar gitu. Jadi kayak ya ini merupakan udah sebuah keputusan yang memang gak akan Uut sesali, karena beneran mengantarkan Uut ke jalan yang benar gitu loh istilahnya gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang misalnya sekarang ada yang mau masuk kuliah gitu, terus masih bingung aku mau kuliahnya di mana gitu, aku gak mau di luar kota karena misalnya apa ya, kayak nggak kenal orang di sana, takut culture shock, atau takut banyak ya ketakutan-ketakutan kita kalau misalnya pergi ke daerah yang nggak kita kenal gitu, takut nggak bisa survive di sana, takut stres, takut homesick. Tapi memang benar sih homesick itu ada, cuma ya itu kayak bagian dari cerita gitu ya teman-teman Pro 2. Misalnya nih kalau kita nggak tahu rasanya homesick, coba kita mau ceritain apa nanti ke anak cucu kita. Iya gitulah ya. Jadi pokoknya semua itu mengasyikan ya, namanya kehidupan pasti ada hal-hal suka dan dukanya. Begitupun juga kalau misalnya kamu kuliah di daerah sendiri gitu. Misalnya kalau kamu orang Bukit Tinggi kuliah di Bukit Tinggi, kamu orang Padang kuliah di Padang gitu, atau kamu orang Batu Sangkar kamu pilih kuliah di Batu Sangkar, ya itu pasti ada suka dukanya sendiri gitu. Dan itu memang sebuah hal yang perlu kamu ketahui dari awal gitu. Jadi misalnya nih kamu juga memutuskan untuk kuliah di tempat kamu tinggal, itu juga gak apa-apa begitu. Bukan berarti kamu harus ngerantau ya kayak gitu. Dan ini juga merupakan keputusan yang emang gak boleh kamu sesali juga sih di masa lalu, di masa yang akan datang gitu. Misalnya kamu memutuskan untuk di situ, ya udah kamu gak boleh sesali gitu. Ya semoga teman-teman Pro 2
kenapa kita tiba-tiba jadi bahas kuliah ya, jadi ngobrol kuliah. Ya gak apa-apa, ini karena Kasals FM tadi ini katanya bahas kuliah tadi, satu hal yang gak disesalinya itu kuliah luar kota. Oke, sama sih sama Uut, jadi Uut juga curcol juga. Ditunggu lagi nih jawaban dari teman-teman Pro 2 yang lain ya, kenapa sih masih belum ada yang respon, kenapa, ada apa, lagi gak ada apa-apa ya, makanya gak mau cerita sama Uut. Jadi teman-teman Pro 2 kalau mau cerita boleh lewat Instagram aja di @pro2rrbukittinggi, juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. Jadi teman-teman Pro 2 bisa chat, kalau di WhatsApp bisa chat, bisa telepon juga, nanti Uut angkat. Ya, makanya jangan lupa ditelepon Uut ya, biar kita cerita-cerita buat malam hari ini. Nah teman-teman Pro 2, sesuai requestan dari Kasals FM tadi,

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id.

0: Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barang Uut ya teman-teman Pro2, tentunya kita masih di Story of the Day untuk malam hari ini ya. Next Uut bakal bacain lagi nih respon-respon yang udah masuk ke Instagramnya @pro2rri Bukit Tinggi ya. Kalau tadi kita udah bacain respon dari Kasals FM teman-teman Pro2, next ini ada dari Kadre Soi 90. Gak nyesal pernah bantu teman, padahal aku sendiri lagi butuh. Request Samuel Cipta, Jaga Rasa. Oke. Tapi teman-teman Pro2, kalau kita membantu orang tuh memang, kalau kita udah mutusin buat membantu orang tuh jangan disesali gitu ya. Karena jadinya kalau kita nyesal membantu orang itu jadinya malah kayak gak ikhlas gitu kan, atau pokoknya kayak gak enak aja nih hatinya gitu. Jadi good for you Kak Jreswaya 90, gak pernah nyesal ya buat nolongin orang sendiri. Walaupun nih ini highlight pentingnya, walaupun diri sendiri juga lagi butuh. Tapi Kak Jreswaya, kalau kata Uut ya, sekali-kali kalau misalnya emang kamu lagi butuh, ya udah kamu duluin diri kamu sendiri kayak gitu. Atau misalnya kalau kamu lagi butuh, kamu juga boleh banget kok minta pertolongan dari orang lain atau minta bantuan dari orang lain, itu boleh banget ya. Dan ini nanti bakal Uut puterin juga ya Kak Jreswaya, requestan lagunya Samuel Cipta ya, Jaga Rasa. Tapi Kak Jreswaya sabar dulu, karena di atas Kak Jreswaya ini masih ada yang request lagu, tapi dia enggak ini si kakaknya ini enggak apa namanya nih, tidak memberikan respon dari cerita Uut, jadi sedih deh. Tapi kakak gak apa-apa deh, kita langsung puterin aja lagunya dari Kak Fir 15 ya. Ini requestnya Tulus. Tulus, judul lagunya Diri. Oke, kita langsung aja puterin. Next ini bakal ada Tulus, Diri, dan juga nanti akan ada Samuel Cipta, Jaga Rasa. So teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pukul 22:09 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, barusan ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya ya. Benar, masa lalunya mana ya? Karena masa lalunya lagi kita bahas sekarang di Story of the Day, oke? Nah, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan hal-hal dari masa lalu yang gak kamu sesali ya, satu hal. Next, kita bakal pindah ke WhatsApp ya, dari teman-teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Ini kebetulan juga udah banyak nih terkumpul respon-responnya, so langsung aja kita bacain satu persatu ya teman-teman Pro 2. Ini next ada dari 081364727 sekian. Nih siapa namanya? Oh, namanya sih di sini Rara ya. Satu hal dari masa lalu yang gak akan pernah aku sesali adalah keputusan untuk merantau setelah tamat sekolah. Oh, sama kayak Kak Salsa FM tadi ya. Dulu aku sempat takut nikah karena harus jauh dari keluarga dan memulai semuanya dari nol. Banyak malam yang aku habisin dengan rasa rindu rumah. Homesick ceritanya ya ini. Tapi kayak anak rantau mana sih yang gak ada homesick ya kan? Apalagi nih Kak, pas lihat teman-teman yang masih bisa kumpul sama keluarga mereka tiap hari. Tapi dari pengalaman itu aku belajar mandiri, juga belajar ngatur hidup sendiri, dan belajar juga nih buat menghadapi berbagai masalah tanpa selalu bergantung pada orang lain. Kalau waktu bisa diputar nih Kak, aku tetap bakal ngambil keputusan yang sama. Karena pengalaman itu membentuk diriku yang sekarang. Yup, benar banget. Oh, setuju sih sama Kak Rara. Sama kayak Kak Salas FM tadi ya, oh juga setuju nih sama Kak Rara. Karena emang dengan kita ngerantau itu entah jauh ya ataupun sedekat apa, misalnya Bukit Tinggi Padang gitu kan, itu tuh juga sama halnya kayak memulai hidup di tempat yang baru gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama Sumatera Barat ya teman-teman Pro 2, tapi ya kan bedanya kita hidup gak ada orang tua kita di sana gitu kan. Maksudnya gak ada keluarga kita. Pun ada keluarga, maksudnya gimana ya, kalau kita kuliah tuh kita lebih hidupnya mandiri, lebih mandiri lah kayak gitu. Dan memang apalagi kalau misalnya kita jauh banget kuliahnya di Pulau Jawa sana atau di pulau mana, misalnya ada yang sampai ke Pulau Kalimantan, ada yang sampai ke Pulau Bali, ada yang ke daerah-daerah yang jauh gitu. Nah, itu kan cukup menantang dan kayak sebuah hal yang baru gitu. Emang kita di challenge banget nih buat mengatur hidup kita sendiri dan belajar mandiri gitu. Apalagi dengan budaya yang udah berbeda, jadi kita harus belajar budaya-budaya yang ada di sana. Karena balik lagi kan, ada pepatah Minangkabau, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya kan? Sebagai orang Minangkabau, tentunya kita harus mengikuti prinsip itu. Ya, kalau kita misalnya merantaunya di daerah Pulau Jawa sana ya, di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kita harus ngikutin budaya mereka gitu. Atau misalnya kita kuliah di Jakarta, ya kita harus ngikutin budaya orang Betawi, ya kan. Atau misalnya kita di Jawa Barat, kita harus ngikutin gimana orang Sunda, kayak gitu ya. Mungkin bisa belajar-belajar bahasa Sunda. Karena jujur, teman Uut yang kuliahnya di Jawa Barat sana ya, teman-teman Pro 2, mereka belajar bahasa Sunda dan mereka juga bisa dan ngerti kayak gitu ya. Setuju sih sama Kak Rara. Next, ini dari siapa lagi? Oke. Nah, kalau ini sih bukan cerita ya, lebih ke request lagu. Ini dari 082261 40 sekian. Hari ini lagunya Selena Grace Idolaku, berkumandang 60 Radio Pro 2. Oke, ini Uut peka kok. Kakak pengen diputerin ya lagunya Selena Grace ya, idolanya Kakak. Ini berarti sumpah mati ya. Tadi walaupun udah Uut puterin yang versinya lupa lagi namanya ya, pokoknya yang versi cowoknya tadi itu udah Rio Lascar ya, udah Uut puterin. Nanti kita puterin lagi aja deh yang versi Selena Grace. Nah, habis dari Selena Grace, teman-teman Pro 2, kita bakal puterin requestannya dari Kak Lara ya. Ini assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Lara. Mau jadi request lagu dari Shakira, Dai Dai. Oke, jadi kita langsung aja ke lagu selanjutnya teman-teman Pro 2. Ada Selena Grace featuring sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Kemudian ada Shakira, Dai Dai. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

balik lagi teman-teman Pro 2. Ada special request ya, barusan itu lagunya Shakira, Dai Dai. Special banget nih buat kita ngerayain Piala Dunia 2026 ya teman-teman Pro 2. Nah, buat kalian nih yang ngikutin Piala Dunia, ya selamat begadang ya. Mana tahu ada pertandingan-pertandingan yang memang disiarkan di tengah malam nih, jadi harus begadang, gak apa-apa ya. Dia gak sekali setahun juga sih teman-teman Pro 2, sekali 4 tahun ya kan. Jadi ya gak apa-apa sih, kayaknya begadang sekali-sekali. Semoga tim yang kamu dukung itu bisa menang ya. Kan kalau mau udah begadang timnya juga kalah kan sedih gitu ya kan. Tapi ya udah sih, mau menang mau kalah di setiap pertandingan pasti ada kayak gitu. Gak mungkin menang dua-duanya juga ya kan. Yang penting tuh gimana jalannya pertandingan itu, prosesnya gitulah ya. Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain respon-respon dari teman-teman Pro 2 yang udah curhat dong gitu sama Uut. Next, ini ada dari 0853-4672 sekian. Hai kak, kalau ngomongin soal hal yang gak akan pernah aku sesali, itu adalah milih untuk aktif di organisasi sekolah waktu SMA. Oke? Banyak orang bilang itu cuma buang-buang waktu nih, karena bikin pulangnya jadi sore dan capek sendiri. Tapi justru ya kak, dari sana itu aku belajar gimana caranya ngomong di depan banyak orang, gimana caranya bekerja sama dalam tim, dan juga memimpin sebuah kegiatan. Bahkan sampai sekarang kemampuan itu masih berguna banget dalam kehidupan sehari-hari aku di pekerjaan. Walaupun dulu sering dimarahi sih sama orang tua, hehehe, karena aku terlalu sibuk. Aku tetap bersyukur pernah menjalani masa-masa itu. Wow. Paham. Sekarang Uut pas ngeliat jawaban dari si kakak ini ya, ini namanya siapa sih, kita lihat dulu deh. Dimas, ini namanya Dimas ya. Ngeliat jawaban dari Kak Dimas ini, Uut jadi tiba-tiba nyesal. Jujur, kalau ini hal yang gak disesali sama Kak Dimas, kalau Uut justru sebaliknya. Uut justru nyesal karena gak ikut organisasi di sekolah waktu SMA. Uut ikut sih, cuma gak yang terlalu aktif kayak gitu. Dan ngelihat jawaban dari Kak Dimas ini, jujur emang apa ya, jadi keingat lagi gitu, kayak dulu kenapa ya aku gak ikut ekskul-ekskul di SMA, di sekolah, kayak gitu. Padahal kan ya namanya anak SMA ya kan teman-teman Pro 2, pikirannya tuh cuma untuk sekolah dan bermain, belajar, kayak gitu. Apalagi di kelas 10 dan kelas 11 tuh kita belum mikirin mau masuk PTN mana dulu waktu Uut kan. Kita emang fokus untuk ngejalanin kehidupan kita waktu sekolah aja gitu. Dan ini juga merupakan hal yang lumayan, bukan lumayan juga sih ya, sedikit disesali lah kayak gitu. Kenapa sih Uut gak memilih untuk aktif di ekskul SMA waktu dulu gitu. Padahal ngelihat teman-teman tuh kayak asik gitu loh. Maksudnya mereka punya kegiatan, gak cuma sekolah pulang ya, kayak istilahnya apa ya singkatannya kalau kayak sapu-sapu. sekolah pulang gitu. Ekskul itu asik juga, kita bisa kayak ngembangin bakat kita gitu kan. Terus juga apa ya, apalagi misalnya kalau ekskulnya menunjang kita untuk apa ya, kayak berlomba gitu. Maksudnya ada perlombaannya, entah itu olimpiade atau gimana. Ya kan banyak ekskul-ekskul gak cuma di bidang non-akademik aja ya, bukan OSIS dan MPK aja. Banyak organisasi-organisasi atau ekskul-ekskul SMA. Kalau di sekolah dulu ada organisasi ekskul bahasa Jerman, bahasa Inggris, debat gitu. Itu kan kayak bisa, terus ada geografi, ada kimia, fisika, itu kan bisa kayak menunjang kita untuk ikut olimpiade gitu. Nah, apalagi kayak gitu kan, itu kayak kita bisa punya sertifikat atau medali kalau kita menang gitu. Itu kan juga bagus gitu ya. Jadi nih buat teman-teman Pro 2 yang masih SMA atau yang mau baru masuk SMA, nah kalau misalnya ada nih kakak kelasnya nawarin, ayo ikut ekskul ini, ekskul itu gitu, ya udah ikutin aja selama masih menguntungkan kamu dan masih passion kamu banget gitu. Walaupun atau nggak passion banget sih nggak apa juga, ikut aja, tapi dijalani aja dengan sepenuh hati, pasti bakal berguna. Walaupun nggak secara langsung, tapi di masa yang akan datang itu pasti bakal berguna, kayak Kak Dimas tadi ya kan. Dia belajar nih gimana caranya ngomong di depan orang banyak. Ini kayaknya ikut OSIS kali ya. Terus dia bisa gimana kerja sama dalam sebuah kelompok. Nah ini penting banget buat di dunia pekerjaan, ini penting banget. Bahkan di kuliah juga penting gitu. Terus juga memimpin sebuah kegiatan. Nah ini juga kita bisa belajar ya. Mungkin memang teman-teman Pro 2 gak ngerasain langsung ya, setelah misalnya nih lagi ikut ekskul di hari ini, setelah pulang itu langsung dapat impactnya, nggak mungkin ya kan. Nanti itu bakal kerasa di beberapa
bulan kemudian atau di beberapa tahun kemudian, kayak gitu ya. Next, teman-teman Pro 2, ini dari siapa lagi? Bentar. Ini dari 08227360, kakak request lagu Liodra Sampaikan Rindu. Oke, kita langsung aja ya puterin, ada Liodra Sampaikan Rindu. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia. Bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan, aku mau liburan ke Bali. Nanti, kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh, gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Teman terbaik.

Mahal ini bohongi hati ya teman-teman Pro 2. Gak kerasa nih udah ngantarin kita ke pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman-teman Pro 2, biar kamu gak bohongin hati kamu ya, seputar dengan satu hal di masa lalu yang gak akan kamu sesali. Nah mungkin kamu bisa cerita aja nih bareng Word di Story of the Day untuk malam hari ini. Kayak kakak yang satu ini nih dari 08238748 sekian. Hai kak, satu hal yang gak akan pernah aku sesali adalah meluangkan banyak waktu bersama kakekku semasa beliau masih ada. Waduh, ini dari kalimat awalnya aja tuh udah gitu ya. Nih kita lanjut. Dulu hampir setiap sore itu aku temanin kakek aku duduk di teras rumah sambil mendengarkan cerita-cerita masa dia waktu muda. Kadang aku rasanya bosan sih kak. Tapi sekarang aku jadi sadar kalau momen-momen kayak gitu tuh berharga banget. Karena setelah beliau udah gak ada, aku sering rindu ngobrol sama kakek aku kayak hal-hal sederhana gitu yang sebenarnya tuh biasa aja. Tapi at least aku bersyukur sih kak karena aku punya banyak kenangan indah yang bisa aku terus ingat sampai sekarang. Waduh, sedih banget soalnya aku gak punya kakek. Aku gak tahu gimana rasanya punya kakek, tapi ini gimana ya, harusnya kamu bersyukur atau kamu sedih ya gitu kan. Di satu sisi kamu harus bersyukur ya karena kamu bisa spending much time sama kakek kamu gitu kan. Ya setidaknya kamu udah memberikan banyak waktu buat beliau gitu. Jadi setidaknya kamu gak menyesali hal-hal yang gak kamu lakukan gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu kamu bosan banget pasti ya. Dengerin cerita orang tua tuh kayak jujur bosan. Tapi gimana ya teman-teman Pro 2, kita gak tahu lah ya, maksudnya umur kita tuh sampai mana. Entahkah beliau yang akan pergi dulu atau kita yang akan pergi lebih dulu gitu. Perginya bisa kemana aja, entah pergi dipanggil Tuhan atau pergi kemana gitu kan. Ya yang jelas kita gak bisa sama-sama lagi gitu, kita gak tahu kedepannya gimana. Jadi teman-teman Pro 2 buat kamu ya, jangan lupa nih diluangkan waktunya buat orang-orang yang kamu sayangi gitu. Bisa itu orang tua kamu, mama papa kamu, atau saudara kamu barangkali ya, kakak kamu, abang kamu, adik kamu, keponakan kamu. Ya luangin aja waktunya gitu. Walaupun secape-capeknya kamu habis kuliah, habis sekolah, habis kerja, habis beraktivitas apapun, ya luangin aja waktunya gitu. Apalagi sama orang tua, ya kan? Sama kakek nenek, sama teman-teman pun juga gitu. Misalnya kayak sekarang kerasa kan di luar panggilan dari Tuhan gitu. Dulu kita punya teman di sini banyak, ya kan? Nah, sekarang udah pergi satu-satu, entah itu ngerantau, entah itu udah berkeluarga yang membuat mereka susah untuk pergi nongkrong gitu. Entah itu misalnya teman kamu emang udah gak di dunia ini lagi kayak gitu, iya kan. Jadi ya hargai deh teman-teman Pro 2 semua hal yang masih ada sama kamu sekarang gitu, dihargai banget, iya kan. Apalagi udah urusannya keluarga itu, wah memang gimana pun ya, kadang kita tuh suka berkelahi kan sama keluarga tuh, kayak ada aja dramanya, kayak ada aja gitu yang mau didebatin, yang mau dipermasalahin. Tapi ya namanya keluarga ya, mau gimana pun bencinya, mau sebenci apapun ya namanya keluarga, kayak gitu loh. Gitu ya, emang agak tiba-tiba agak mellow gitu dibuatnya sama kakak tadi ya. Tapi gak apa-apa deh, sekali-sekali kita bermellow-mellow ria ya teman-teman Pro 2 gitu, gak apa-apa. Next, ini ada Kadisa nih. Semoga Kadisa lagi dengerin Uut ya, karena jujur Kadisa ini gak di daerah Sumatera Barat, jadi dia gak bisa dengerin dari terestrial, dia cuma bisa dengerin lewat RRI digital. Semoga Kadisa lagi dengerin Uut. Ini Kadisa pengen request Melukis Senja dari Budi Doremi. Boleh dong, habis ini Uut puterin. Tapi Uut cari dulu nih lagunya ya, oke? Melukis Senja ya, dari Budi Doremi ada. Nah, pas banget kita beberapa lagu yang bakal lo puterin kurang lebih ada 2. Ini lagunya cantik-cantik semua. Karena next
habis ini banget kita bakal dengerin lagunya Lenny ya, Prettiest Thing I've Ever Seen. Habis dari Lenny, nanti kita bakal puterin lagunya Budi Doremi ya, Melukis Senja. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti di pukul 23 kita bakal ada jazz music dan tentunya serahin semua lagunya ke Wood. Bakal Wood atur sebagus mungkin ya lagu-lagu untuk pengantar tidur teman-teman Pro 2-nya. Ya, next langsung aja ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Gunung Merapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi saksi betapa agung karya Sang Pencipta, namun juga menjadi saksi atas setiap langkah kaki dan ayun tangan para pejuang kehidupan. Ya, tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber kehidupan. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu, bahkan diwariskan hingga sekarang. Ibu Salmi Afrita, salah seorang pejuang keluarga yang menekuni usaha gula merah atau saka dari lereng Merapi.
3: Boleh dibilang dari kecil, dari bayi kami dibesarkan di Pondok Kilangan ini. Ini sudah lama sekali karena ini turun-temurun peninggalan dari leluhur kami. Jadi kalau dibilang lama, sudah lama sekali. Kalau dari tebu ini bisa kami produksi gula merah. Gula merah ini ada dua macam, gula merah kering, gula merah basah. Yang kami biasa bilang itu saka rata. Yang gula merah yang basahnya, kalau yang saka keringnya gula saka karyang. Atau dengan sekarang inovasi baru, gula semut.
2: Layaknya gula yang bercita rasa sangat manis, para pejuang keluarga di sana tentunya berharap kehidupan mereka juga menjadi manis. Namun, harapan tak selamanya menjadi kenyataan. Suburnya tanah dan kayanya bahan baku ternyata tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Terbukti, hingga saat ini, mereka masih harus tertatih mengumpulkan penghasilan dari ladang-ladang dan pondok pengolahan tebu. Dari Jorong Bukit Batabuah, tarikan pelan nafas yang begitu lelah, sesak dada yang tak tertahan akan getirnya kehidupan, seolah tak bisa ditepis begitu saja.
3: Semenjak menjadi petani sampai sekarang, kami merasa kalau soal ekonomi, kami paling bawah ekonominya. Kami rasa dengan harga saka yang sekarang belum mencukupi, istilahnya belum memenuhi kebutuhan kami dengan kebutuhan yang sangat berat untuk anak sekolah, untuk biaya-biaya yang lain gitu. Boleh dibilang tidak seimbang. Karena paling mendasar di kami di sini kan kami orangnya petani tebu, yang otomatis beras kami beli. Kalau sekarang harga beras, harga padi, makanan pokok kita lebih tinggi dari harga saka, penjualan saka kami. Otomatis kalau kami beli bahan pokok dengan harga gula merah yang sekarang, ya otomatis kami kelimpungan, apalagi buat kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya untuk makan sehari-hari, itu udah terasa susah gitu. Nah, itulah rendahnya hasil usaha kami dengan 2.000 aja di bawah gula apa di bawah beras, harga saka merah ini kami udah kewalahan.
2: Ketidakstabilan harga gula merah adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan, namun realitas ini bukan menjadi alasan untuk mereka meninggalkan warisan yang telah lama mereka rawat. Mereka memilih untuk tetap bertahan dengan profesi petani tebu dan pengolah gula merah, sembari mencoba berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.
3: Kami bertahan yang pertama keahlian kami baru ini yang bisa kami kuasai gitu kan. Di samping nanti mungkin ada keahlian-keahlian lain, tapi yang paling dikuasai oleh masyarakat sini ya baru ini gitu. Tapi kami tidak menutup diri untuk mana tahu nanti ada yang memberikan keahlian lain, misalnya buat peningkatan ekonomi, alhamdulillah kami terima. Kalau untuk beralih ke profesi lain, alhamdulillah kita udah mulai. Sebahagian masyarakat dah ada yang menanam wortel segala macam, karena kami yakin tanah kami, karena kami tinggal di lereng Gunung Merapi, tanah kami sangat subur, sangat potensial buat pertanian, sudah ada. Tapi walaupun kami beralih ke tanaman lain, yang tebu, yang saka tetap akan kami pertahankan gitu. Bukan berarti kami menutup diri untuk berubah ke yang lain, pindah ke usaha lain gitu.
2: Tahun demi tahun berlalu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengolah saka ini adalah uluran tangan dari berbagai pihak. Dukungan moral maupun dukungan material agar kehidupan mereka terus berlanjut. Dan tradisi mengolah gula merah pun tetap lestari.
3: Untuk mendapatkan gula merah itu kerjanya betul-betul susah, butuh tenaga, butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kalau bisa harganya di atas 15.000 mungkin kami petani saka, petani tebu ini baru bisa dibilang hidupnya bisa gitu. Ekonominya boleh dibilang tercukupi, baru tercukupi gitu kan. Belum lagi lebih gitu. Kami berniat dengan inovasi baru ini memang tujuan awalnya pingin merubah ekonomi petani kami yang khusus petani tebu bisa meningkat lebih bagus. Karena semenjak dari dulu saya lahir di sini, besar di sini, sekarang mengabdi pun di pondok ini kan, dari dulu sampai sekarang kalau masih sakanya kayak yang seperti ini kan, ekonomi itu tidak meningkat, jalan di tempat. Kami pingin bagaimana ekonomi ini bisa meningkat lebih dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Makanya kami ciptakan inovasi baru ini supaya ekonomi rumah tangga terangkat. Kami ingin pembeli mengetahui kalau produk kami ini produk yang kualitas tinggi, yang higienis dengan proses 4 kali penyaringan, itu higienisnya sudah kualitasnya bagus. Kami berharap di pasaran lebih diterima gitu. Harga pun bisa lebih tinggi.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: Cool FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Halo teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara, membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Senin 22 Juni 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka.

Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget rasa kembali menyapa kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu. Setelah ini teman Pro 2, kita akan bersama-sama ya kembali mengulang nih bacaan Al-Quran kita. Yang mana untuk hari ini Quran Surah Ali Imran ayat 76 hingga 81. Dan nanti bakal disusul dengan beberapa lagu religi sebelum aku putarin beberapa lagu pop Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2 hingga ke pukul 6. Dan teman Pro 2 di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan nanti kita bakal ketemu di Spada selama 3 jam hingga pukul 9. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Religi. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.

0: Yusri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Berilah makan dan sebarkanlah salam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini menganjurkan agar menjadikan Allah semata sebagai tujuan ibadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan senantiasa menjalin silaturahmi.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
3: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
3: Ih, ogah.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan,

0: ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, Indonesia ini kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Yona, teman Pro 2, kapal MT Gamkonora sebelumnya ini bertolak dari Arzew, Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Dan teman Pro 2, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.F. Dumatubun ini mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua sekaligus informasi penutup di pagi ini, yang mana penelitian dari Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health ini menemukan mayoritas produk rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi menarik minat remaja. Yamana, teman Pro 2, temuan tersebut menyoroti pentingnya regulasi guna membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak muda. Dan studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya menganalisis 825 produk rokok elektronik yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% teman Pro 2 produk menggunakan desain menarik bagi anak muda seperti kartun, animasi, dan juga tipografi unik. Dan teman Pro 2, penelitian yang dipublikasi dalam jurnal Tobacco Control ini menemukan 96% produk rokok elektronik mencantumkan varian rasa. Rasa buah-buahan dan makanan penutup mendominasi kemasan sehingga dinilai berpotensi meningkatkan daya tarik bagi remaja. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kamu pernah notice enggak aroma segar yang muncul setelah hujan? Nah, aroma tersebut bernama petrichor yang muncul dari reaksi tanah waktu ketemu air hujan. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia pertama kali memperkenalkan istilah petrichor pada tahun 1964. Aroma ini berasal dari senyawa tanaman dan bakteri tanah yang dilepaskan saat hujan. Menurut riset lain, aroma segar ini juga bisa merangsang bagian otak yang berhubungan dengan rasa nyaman. Gak heran kalau banyak orang suka menikmati suasana ketika hujan, karena kombinasi aroma dan suara air hujan membuat suasana menjadi damai.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman pernah ngerasain gak ketika pagi ada rasa malas, terus nunda buat mandi, nunda buat susun daftar pelajaran, nunda buat berangkat ke sekolah, dan alhasil terlambat, pernah gak? Jadi teman Pro 2, sebenarnya rasa malas itu bukan satu hal yang gak bisa dilawan, teman-teman ya, tapi ternyata rasa malas itu bisa banget untuk dilawan. Jadi kalau misalkan rasa malasnya nih menyapa kamu di pagi hari, boleh banget teman Pro 2 ya. Ketika itu juga kamu lawan, caranya gimana? Kalau versi aku nih teman Pro 2 ya, misalkan sekarang malas banget buat mandi karena di mindset itu dingin banget gitu, jadi tunda dulu beberapa menit. Di waktu itu teman Pro 2 boleh banget kamu genggam tangan kamu dan kamu bisa sorakin nih, saya harus mandi. Jadi dengan begitu teman Pro 2, aku yakin banget kamu pasti bisa melawan berbagai rasa malas. Apapun malasnya, malas mandi, malas menyusun daftar pelajaran, malas untuk berangkat ke sekolah. Jadi boleh banget genggam tangan kamu sekuat mungkin dan kamu sorakin sekuat-kuatnya kalau kamu harus melakukan hal itu. Oke?

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan.

0: sayembara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2 ada cara ampuh untuk melawan rasa malas. Gimana tuh Bu caranya Teman Pro 2 ya? Kamu harus ingat lagi nih tujuan utama kamu Teman Pro 2. Ingat kembali alasan mengapa kamu memulai pekerjaan tersebut, sekolah tersebut, kuliah tersebut gitu ya Teman Pro 2, dan kamu juga bisa pikirkan dampak positifnya bagi masa depan kamu. Karena dengan ini Teman Pro 2 bisa menjadi salah satu alasan kita harus semangat jalaninnya. Karena kita kembali lagi nih ke tujuan kita gitu ya Teman Pro 2, ke goals kita. Dan Teman Pro 2 sebenarnya ada banyak cara nih agar kita bisa melawan rasa malas, seperti reward, beri penghargaan. Tapi ya gimana kita memberikan penghargaan kalau memulai aja kita kadang malas gitu Teman Pro 2. Jadi nggak apa-apa, semangat dulu nih di hari ini Teman Pro 2, dan kalau kamu bisa menggapai beberapa goals dan juga hal-hal baik di hari ini ya nggak apa-apa, nanti sore kamu bisa kasih reward ke diri kamu. Oke? Teman Pro 2, aku yakin banget kamu bisa menjalani hari ini dengan rasa tanpa malas gitu Teman Pro 2.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.